0: 4.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
2: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
4: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
3: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
5: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
3: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
2: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Ermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
6: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Ermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
7: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman non-ancaman militer ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
6: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
8: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
9: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
8: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
10: Hal itu semua seperti yang disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
8: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
12: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna, termasuk jamaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan sebagian Muzdalifah dan Mina atau Armusna, termasuk jamaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan

0: itu jemaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
1: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji sekitar 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita himbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
0: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Yang Rizki menghimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
3: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diperangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain himbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
4: Berharap namanya
2: ya. Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
3: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superline kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan

0: diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji Arafah, Muzdalifah dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
1: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari Musna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina karena dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan dia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
2: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
1: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026 dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Annovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
4: Mengeluarkan yang terbaik pertandingan besok dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1.
5: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
4: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1 besok.
5: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
3: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

sahabat mendengar, selamat berhari Minggu. Berjumpa lagi pagi hari ini bareng sama Vita yang pengen banget jadi mood booster untuk semangat dan juga doping untuk bisa membangkitkan dopamin rush gitu ya. Kalau pagi hari ini bangun dalam keadaan yang benar-benar capek karena malam minggunya sampai di bela-belain begadang gitu ya sampai pagi untuk nunggu chat si dia tapi tidak kunjung dibalas. Lala, pastinya bakal bete banget ya. Ya udah, berarti si gaslighting atau mungkin si tukang ghosting mending dikasih waktu untuk menyendiri. Dan kita kasih waktu untuk diri sendiri menemukan kebahagiaan versi yang terbaik. Ya enggak sih? Yang pasti-pasti aja untuk mendapatkan lagu di pagi hari ini, karena Vita sudah siapkan beragam informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk di request di Semangat Pagi sampai nanti jam 10. Ada Mantra, Jenny, spesial sampai nanti jam 10. Stay tune cuma di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik. Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi. Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan. Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Selamat pagi, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM ya. Apa kabar nih buat sahabat pendengar di hari Minggu, tepatnya 17 Mei 2026. Yap, sahabat pendengar, hari ini menjadi hari penentuan bagi juara SBY Cup 2026. Kalau sahabat pendengar nih, dari hari pertama sejak tanggal 13 Mei kemarin itu mengikuti informasi atau bahkan langsung datang ke Gor Samapta Sanden begitu ya, untuk bisa menyaksikan keseruan dari SBY Cup 2026. Ini bakal menjadi puncak hari ini di tanggal 17 Mei. Tidak terasa ya, karena ajang SBY Cup 2026 memasuki babak final, di mana hari ini akan tersaji dua pertandingan seri di hari akhir yang berlangsung di Gor Samapta Kota Magelang, Jawa Tengah. Dan sahabat pendengar, untuk diketahui, pertandingan bakal dimulai dari perebutan juara ketiga antara DPUPR Alip Grobogan versus Sukun Badak yang juga dipastikan akan berlangsung seru dan juga menarik. Selain itu, baru dilanjutkan dengan laga puncak perebutan gelar juara antara Lavani Transmedia versus PDAM Perumda Tirta Bagasasi. Sebelumnya Perumda Tirta Bagasasi ini sudah lebih dulu mengamankan tiket menuju final SBY Cup 2026 usai menang dramatis dari Sukun Badak. Tim yang diperkuat oleh Fahri Septian dan kawan-kawan itu menang lewat drama full set atas Sukun Badak dengan skor 3-2. Pada Sabtu 16 Mei 2026. Sedangkan Lavani kemudian menyusul setelah sukses tampil gemilang setelah mengalahkan DPUPR Alip Grobogan di babak semifinal. Saat itu Dio Zulfikri dan kawan-kawan ini menang lewat 3 set langsung dari DPUPR Alip Grobogan dengan skor 3-0. Dan nantinya baik Lavani maupun Perumda Tirta Bagasasi akan berebut gelar juara. Selain itu mereka juga akan bersaing untuk memperebutkan hadiah fantastis. Sekedar informasi, SBY Cup 2026 ini menyediakan total hadiah yang gak tanggung-tanggung senilai 1,3 miliar rupiah. Tim yang meraih gelar juara bakal menerima hadiah senilai 500 juta rupiah, sedangkan runner-up akan mendapatkan uang sebesar 300 juta rupiah. Begitu juga dengan DPUPR Alip Grobogan dan Sukun Badak yang akan merebutkan hadiah bernilai yang fantastik, sebab nantinya tim yang menjadi juara ketiga menerima hadiah senilai 200 juta rupiah dan tim peringkat keempat 100 juta rupiah. Lumayan ya. Sedangkan tim yang gagal lolos ke final 4 tetap akan mendapatkan uang pembinaan dengan masing-masing mendapatkan hadiah senilai 50 juta rupiah. Wah, keren. Yap, sahabat pendengar, jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini akan dilaksanakan perebutan juara ketiga di pukul 3 sore antara DPUPR Alip Grobogan versus Sukun Badak. Kemudian di pukul 6 sore ini adalah pertandingan Lavani Transmedia melawan Perumda Tirta Bagasasi untuk memperebutkan gelar juara. Kita saksikan ya sahabat pendengar, bisa melalui TV atau karena ini dilaksanakan pertama kali ini dan gak tahu akan dilaksanakan lagi di Kota Magelang, jadi boleh deh untuk bisa langsung aja menyaksikan, menjadi saksi pertandingan memperebutkan juara di final SBY Cup 2026 di Gor Sanden Samapta. Oke deh kalau begitu sobat, Vita punya banyak lagu yang siap untuk diputarkan. Jangan kemana-mana dengan informasi-informasi yang ter-up to date. Pokoknya Vita tungguin untuk bisa bergabung di 088-2-135-135 atau bisa juga ya WhatsApp di nomor tersebut dan telepon di 366-899. Baiklah, Vita punya lagu-lagu spesial, lagu Indonesia mancanegara yang bisa untuk langsung dikupingin aja. Jadi stay tune di situ.
satu lagu spesial dari The Weeknd bareng sama Ariana Grande. Dengan lagu yang sangat spesial, Save Your Tears.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
3: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
2: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
3: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
4: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

hari ini kita harus makin waspada dengan banyak modus penipuan silent call. Apa itu silent call ya sahabat? Jadi ini bukan sebuah prank dari pacar atau dari gebetan yang pengen deket sama kamu gitu ya. Masyarakat harus benar-benar waspada dengan silent call atau panggilan hening dari nomor yang tidak dikenal. Karena pada praktiknya banyak banget gitu ya, nomor-nomor yang gak dikenal itu telpon, bahkan menghubungi di jam berapapun dengan modus apapun itu. Jadi harus hati-hati ketika ada panggilan dari nomor yang tidak dikenal ke nomor kamu. Perhatiin nih sahabat pendengar, modus ini tuh kembali muncul setelah sejumlah pengguna media sosial melaporkan menerima panggilan tanpa suara dari nomor asing. Ya pengennya alih-alih diangkat, mungkin ada saudara, mungkin ada kerabat atau mungkin teman yang membutuhkan pertolongan. Tapi bukan seperti itu ya sahabat. Jadi kita makin harus waspada ketika tiba-tiba telpon ke nomor kamu. Panggilan seperti itu tidak dipandang sekedar iseng, karena Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menjelaskan ini sebuah pola yang menjadi bagian dari upaya penipuan atau pengumpulan data pengguna. Nah nih, kita bakal jelasin ya sahabat, pelaku ini kerap memakai teknologi Voice Over Internet Protocol atau VOIP untuk bisa menjalankan aksinya. Teknologi ini tuh memungkinkan banget ya untuk nomor telepon dimanipulasi, bahkan susah dilacak dan mudah berubah dalam waktu yang sangat singkat. Tujuannya sih beda-beda ya, mulai dari memastikan nomor yang dihubungi masih aktif atau mendorong korban melakukan panggilan balik, hingga menyiapkan serangan lanjutan seperti diarahkan untuk bisa mentransfer, dihipnotis, dan lain sebagainya. Resiko-resiko ini muncul ketika nomor korban masuk ke dalam daftar target berikutnya atau terhubung ke layanan berbayar saat melakukan callback. Ini bisa jadi pintu masuk ke penipuan selanjutnya. Dosen Program Studi Ilmu Komputer IPB University, Heru Sukoco, meminta masyarakat tidak menanggapi panggilan yang tidak dikenal. Jangan pusing lagi, cari tahu asal dan cara blokir telepon spam ya sahabat. Spam call dari nomor tidak dikenal sering mengganggu aktivitas sehari-hari kita, bikin kesel, buang waktu. Panggilan spam juga berisiko membahayakan privasi dengan kemungkinan kebocoran data pribadi. Jadi hati-hati. Penting untuk mengetahui, kita bisa ngecek pengaturan dalam telepon kita untuk mengenali apakah itu telepon dari spam, apakah itu telepon yang nomor-nomornya tidak kita simpan di HP kita. Kita jadi makin waspada ya. Jangan pernah mengangkat telepon dari orang-orang yang tidak dikenal. Oke deh, selamat pagi buat Javi, sudah bergabung di 0882-135-135. Daya, sit still look pretty. Salamnya buat Vita Matugas aja. Ngeteh-ngeteh dulu ya Jav pagi ini. Selamat berhari Minggu aja. Salam sehat. Ada Bu Tuti Haryanti juga. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Lagunya apa ini ya pagi hari ini? Jangan paksakan rindu. Oke, salam deh buat Mbak Murni. Ada Bu Sadewa juga, Mama Vega, Bu Eti, Pak Iwan, Pak Herman juga, Pak Tarmono. Ada Pak Priyono juga, Lembayung Sutra, Bu Nani, Bu Riono, ada Mbak Sekar Kinanti. Pokoknya selamat pagi, selamat hari Minggu. Sampai nanti usai di pukul 10 ya, Vita terus membersamai hanya di Semangat Pagi. Kali ini kita ketemuan dulu deh sama lagu spesial dari Dewa 19 yang menggandeng Firza, Cinta Membawamu Kembali.

0: Di, pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia. Iki lho mas, deloke spray ini. Tukurung suwe kok ora awet. Gua turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
1: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pola apike. Lengkap, hargane yo murah.
1: Wah, nek iki yo apik-apik tenan barange mas.
2: Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan.
3: Toko Setiawan.
2: Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui

di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
2: Selamat pagi sahabat pendengar dari Kabar Haji. Dilansir dari RRI Pro 3, dikabarkan Kemenhaj pastikan Koki Indonesia memaksimalkan cita rasa makanan untuk jemaah haji. Sahabat pendengar dari Makkah, dikabarkan Kementerian Haji dan Umroh memastikan Koki Indonesia akan menjaga kualitas makanan untuk jemaah haji Indonesia. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Zainal Effendi usai rapat layanan konsumsi di Mekah. Menurutnya, dapur catering di Arab Saudi terbuka bagi tenaga dari Indonesia. Karena itu, mayoritas penyedia catering mempekerjakan koki Indonesia untuk menghadirkan cita rasa Nusantara. Saat ini terdapat 51 dapur di Mekah yang melayani kebutuhan konsumsi jemaah calon haji Indonesia. Seluruh dapur dipastikan memenuhi standar otoritas makanan Indonesia maupun Arab Saudi. Jainal mengatakan, penyerapan tenaga kerja Indonesia menjadi capaian positif penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini. Kebijakan itu dinilai mendukung penguatan ekosistem ekonomi haji nasional. Kemenhaj juga memastikan menu siap santap tersedia bagi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji. Menurut menu khas Nusantara seperti rendang disiapkan melalui keterampilan para koki Indonesia. Kehadiran makanan bercita rasa Indonesia diharapkan mengurangi kerinduan jemaah terhadap tanah air selama berhaji. Mereka juga diharapkan lebih nyaman menjalani puncak ibadah haji di tanah suci. Pemerintah terus mengawasi kualitas konsumsi jemaah agar makanan tetap aman dan layak dikonsumsi setiap hari. Ini dilakukan bersama penyedia catering dan otoritas makanan Arab Saudi. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah tidak berhenti sampai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Penjajah masih berusaha menduduki bangsa Indonesia, sehingga banyak terjadi perlawanan di daerah-daerah, salah satunya di wilayah Kalimantan Selatan. Rakyat Kalimantan Selatan menyatakan bahwa wilayah Kalimantan Selatan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi itu dikumandangkan tepat hari ini, 17 Mei 1949, dan ditandatangani oleh pimpinan Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, Brigjen Hasan Basri. Insan edukasi, proklamasi 17 Mei yang dikumandangkan oleh rakyat Kalimantan Selatan tidak diperoleh secara tiba-tiba, melainkan hasil perjuangan panjang yang harus kita teladani. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, para gerilyawan membentuk organisasi kelaskaran yang terpisah dan ilegal. Karena kurangnya koordinasi antar organisasi kelaskaran tersebut, perlawanan terhadap tentara Belanda tidak efektif. Berdasarkan pengalaman tersebut, Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI Divisi 4 yang saat itu menjadi organisasi kelaskaran terbesar memiliki gagasan untuk menyatukan langkah perjuangan dalam menghadapi Belanda. Insan edukasi, dengan terpusatnya seluruh kekuatan di dalam ALRI, menjadikan perlawanan dan serangan menjadi lebih hebat. Mendapat tekanan hebat dari gerilyawan Indonesia, Belanda mengatur strategi dengan menarik pos-pos militernya yang terpencil dan memusatkan kekuatan di kota-kota guna mempermudah komunikasi dan memperpendek jarak pengangkutan logistik. Penarikan pos Belanda tersebut menguntungkan perjuangan para gerilyawan, baik secara kekuasaan wilayah maupun dari sisi psikologis. Insan edukasi, setelah bersatunya perjuangan gerilyawan Indonesia, hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan berhasil dikuasai oleh para gerilyawan. Keberhasilan para gerilyawan dalam menekan Belanda mendorong munculnya proklamasi pembentukan pemerintahan gubernur tentara ALRI pada tanggal 17 Mei 1949. Namun, yang lebih penting adalah adanya pengakuan terhadap kekuatan dan kemampuan ALRI Divisi 4, dan Kalimantan Selatan tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Insan edukasi, perjuangan gerilyawan kita memperoleh hasil yang lebih baik ketika mereka bersatu. Oleh sebab itu, marilah selalu kita jaga persatuan dan kesatuan, karena itu menjadi modal utama dalam membangun bangsa.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
8: Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: dari 103,5 Magelang FM bareng sama Vita ya sahabat di Semangat Pagi. Hari ini di pukul 8 lebih 56 menit ya sahabat, lalu lintas dari arah utara sambung perbatasan kota terpantau ramai lancar dari arah kota menuju ke Jalan Secang Payaman Secang, ini terpantau lebih ramai. Didominasi pengendara roda 2 meski tidak sedikit juga kendaraan pribadi, roda 4 dan juga bus yang melintas. Bahkan di sisi sebaliknya, dari Payaman menuju ke kota Magelang terpantau justru kendaraan roda 4 yang mendominasi. Terpantau Mandali ya. Kemudian juga dari RSJ atau Suroyo Hospital, kendaraan terpantau lebih kondusif karena lajur juga sudah mulai lebih luas begitu ya, tidak sesempit yang ada di batas kota sampai dengan pertigaan Kalibening. Kemudian SMA Pendowo bagian timur terpantau cukup lengang pada pagi hari ini. Bergeser ke Kupatan Magelang, terpantau kendaraan Mandali didominasi pengendara roda 2. Kemudian sahabat bergeser ke Simpang Safari ya. Di sini kendaraan juga terpantau didominasi pengendara roda 4 untuk menuju ke arah kota Alun-Alun. Namun di arah sebaliknya menuju ke Suroyo Hospital terpantau kendaraan lebih lengang. Beralih ke Menowo, kendaraan lebih padat. Di mana biasanya apil di sini itu memang relatif lebih lama begitu ya sahabat. Dan juga untuk apil di Simpang Kebonpolo kendaraan terpantau juga cukup ramai lancar. Volume kendaraan juga sudah mulai bertambah karena dari Menowo bagian timur begitu ya. Kemudian beralih ke alun-alun kota Magelang, dari CPM ini kendaraan juga terpantau ramai lancar. Kemudian di simpang PSC atau simpang Badaan ini ya, ini terpantau juga lebih lengang. Sementara itu di simpang CPM kendaraan mendominasi adalah roda 4. Sementara CPM bagian timur untuk menuju ke Top Komputer kendaraan terpantau lengang didominasi pengendara roda 2. Alun-alun pagi hari ini tidak seramai biasanya. Kendaraan terpantau cukup lengang pada pagi hari ini. Dan juga masyarakat terlihat ya banyak yang melakukan aktivitas pagi seperti berolahraga, jogging. Kemudian di Simpang Cacaban kendaraan terpantau ramai lancar didominasi pengendara roda 2, begitu juga dengan Simpang Cacaban bagian timur ya dari Bakorwil. Kemudian Simpang Cacaban bagian selatan juga terpantau lengang dari Simpang Cacaban barat, tepatnya dari Pasar Cacaban kendaraan terpantau juga cukup lengang. Kemudian beralih ke Simpang Sumbing bagian barat kendaraan ramai lancar didominasi pengendara roda 2. Alun-alun bergeser ke Pecinan, dari Simpang Raja Winangun kendaraan tidak seramai pada biasanya, namun yang mendominasi adalah roda 2. Kemudian Simpang Raja Winangun bagian timur juga demikian sahabat, pagi hari ini juga tidak terlalu ramai, namun lalu lintas dipadati oleh pengendara roda 2. Menuju ke Jalan Tidar juga demikian, kendaraan didominasi pengendara roda 2. Jalan untuk Jalan Ikhlas, Simpang Satpol PP bagian timur utara kendaraan terpantau juga cukup lengang pada pagi hari ini. Sementara dari Puskesmas Wates Selatan, tidak seramai biasanya. Beberapa kendaraan melintas adalah roda 4 dan juga bus dalam ukuran sedang atau engkel begitu ya. Oke deh, selamat beraktivitas buat sahabat pendengar semua. Apa kabar nih yang sudah gabung? Ini dari Pak Herman, ada Bu Riono, juga Mbak Murni. Nanti bakal Vita baca WhatsApp-nya. 3668991 penelpon saja. Halo, selamat pagi.
1: Halo cantik, apa kabar?
0: Kabar baik cantik, saya sudah bedek lo ini. Pasti Bu Nani gitu ya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Pulang mengaji.
0: Iya, sudah sarapan?
1: Udah
0: kenyang.
1: Tinggal nasi jagung. Ada terinya.
0: Wah, enak banget itu.
1: Minumnya alpukat.
0: Jus alpukat. Enak tenan.
1: Alpukat boleh sih enak kok.
0: Tapi alpukat itu sehat, cuman jangan terlalu banyak gulanya gitu kan ya.
1: Tapi kalau beli ya enggak tahu toh kita.
0: Request kalau saya mah gulanya sedikit gitu.
1: Kan udah diplastikin satu-satu.
0: Tetap kalau Vita mah pengennya gulanya sedikit aja karena
1: iya,
0: Vitanya udah
1: gula, kalau buat sendiri tanpa gula.
0: Oh iya benar-benar itu malah lebih enak ya Bu Nani ya. Bu Nani,
1: apa?
0: Pagi hari ini pengen request apa?
1: Seperti Gali dan Ratna gitu.
0: Gali dan Ratna, oh dari GAC aja ya yang versi terbaru ya. Oke.
1: Ya. Sorry kok. Saudara mau pergi.
0: Oke. Ya terputus Bu Nani. Dipanggil kok langsung tutut. Keretanya nyusul ya. Ya udah GAC. Apa tadi? Gali dan Ratna. Ditunggu lagunya ya Bu Nani, nanti bisa telepon lagi mungkin. Karena ngeganjel gitu ya, mau ngomong gak jadi. Sampai nanti usai di pukul 10 Vita masih kurang lebih 57 menit lagi. Jadi bisa tersambung lagi nanti di 366-899. Baiklah kalau begitu, ketemuan dulu sama lagu spesial. Kali ini Vita hadirkan lagu mancanegara ya sahabat, dari New West.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
3: Eh Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
4: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujud
3: tindak lanjuti.
4: Tindak lanjutnya lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya.
5: Monggo Lapor.
4: Sampaikan

0: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, masih murni, modele anyar-anyar.
1: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
0: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
0: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
0: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
1: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
0: Waduh.

Pagi-pagi yang lagi olahraga, 1, 2, 1, 2. Itu ngangkat garpu atau justru ngangkat barbel ya? Nggak melulu barbel sebenarnya ya, tapi dengan botol air mineral yang kecil gitu ya, yang kemasan yang berapa mili sih biasanya ya, 60 mili atau di bawahnya lagi begitu ya, kanan dan juga kiri. Itu sudah bisa cukup menjadikan tangan kanan dan juga kiri merasa mengangkat beban dalam beban yang konsisten begitu ya. Ya, olahraga memang enggak harus mahal. Yang mahal itu konsistensinya. Setuju enggak sih? Karena selama ini kayaknya tuh malas banget kalau enggak dipaksain untuk bisa olahraga. Nah, sobat pendengar yang sudah gabung, thank you banget untuk WhatsApp-nya di 0882-1035-1035. Apa kabar untuk Bu Riono? Pagi-pagi sudah berolahraga biasanya ya. Semoga lancar rezekinya ya cantik, amin. Cinta karena cinta Judika sudah diputar. Salam buat Mbak Murni dan Mbak Erna, Mbak Sekarki nanti juga Mbak Nungki, Mbak Susi, Pak Herman, Pak Iwan juga Lembayung Sutra yang di Poyono. Ada Pak Prianto juga, Pak Tarmono, dan semuanya saja. Selamat pagi. Pak Herman, apa kabar Pak Herman? Semoga dalam keadaan sehat. Hai V, semenjak ada dirimu juga sudah muncul. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Bu Nani, Bu Riono, Bu Endang Wahyu, juga Bu Tuti Haryanti. Ada Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, juga Mbak Murni. Semuanya saja, selamat pagi, selamat beraktivitas. Pagi Mbak Murni, waalaikumsalam. Suaranya agak berbeda. Berbeda gimana kah? Tapi alhamdulillah sehat ya Mbak Murni, semoga juga demikian. Samson, wah Samson tadi sudah muncul, semoga mendengarkan ya. Akhir rasa ini yang muncul. Salamnya buat Bu Riono, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, juga Pak Herman ya, Pak Pri, Javi, Mbak Eni Widya, ada Mas Riko juga, Mbak Susi. Kemudian Om Yono, Mbak Mita yang lagi reuni, pokoknya buat semuanya aja deh. Salam sehat, salam semangat. Oh ya tadi Vita terlewat ya. Pak Hendro apa kabar? Waalaikumsalam. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera. Amin. Salamnya pokoknya buat semua penyiar Radio Magelang FM, buat pendengar Merahati. Selamat pagi semuanya. Berkah melimpah gitu ya. Amin. Kalau begitu, Vita mau hadirkan lagu spesial. Ini cocok banget ya untuk yang lagi kasmaran, yang benar-benar lagi bucin. Jangan bucin ya. Kalau bucin itu katanya jadi bodoh, sama seperti makan micin gitu ya. Risk It All, Bruno Mars. Lagu yang keren banget untuk bisa dipersembahkan ke dia seorang. Sampai jam 10 ya, ada Vita di Semangat Tai.

0: Loh, Dok, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang, Radio Magelang FM, Magelang FM.

Sambut mendengar kabar Indonesia kembali bersama Vita. Dari Magelang dikabarkan turnamen SBY Cup 2026 hari ini memasuki partai final. Laga dibuka memperebutkan juara ketiga antara DPUPR Alip Grobogan versus Sukun Badak. Perebutan posisi ketiga ini, pertandingan dimulai pada pukul 3 waktu Indonesia Barat sore nanti. Kedua klub dari Jateng sebelumnya pernah berjumpa saat penyisihan fase grup. Saat penyisihan fase grup pada Jumat 15 Mei kemarin, DPUPR Alip Grobogan menang dengan skor 3-2. Usai perebutan juara ketiga, ada partai grand final pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Laga ini mempertemukan Lavani Transmedia versus Perumda Tirta Bagasasi. Saat penyisian fase grup pada Rabu 13 Mei, kedua tim telah bertemu. Pada saat itu Lavani menang melawan Perumda Tirta Bagasasi dengan skor 3-0. Nantinya, malam pertandingan berpotensi berlangsung seru. Pertandingan sendiri disiarkan secara langsung dari Gor Samapta, Kota Magelang oleh TransTV dan juga Detik Network. Empat tim yang gagal lolos final. Final Four juga mendapatkan uang pembinaan masing-masing 50 juta rupiah. Sementara penghargaan individu seperti Best Setter, Libero, Middle, Blocker mendapatkan 10 juta rupiah. Sedangkan MVP memperoleh 25 juta rupiah. Nantikan SBY Cup di partai final pada sore nanti, tentu saja dari Gor Samapta, Kota Magelang. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di 103,5 Magelang FM.

Ya, sahabat mendengar, hari Minggu produktif tetap membahagiakan ya dengan menyeimbangkan aktivitas fisik, mental, dan sosial. Tips utamanya sih, merencanakan waktu begitu ya. Bangun sedikit lebih pagi, membersihkan rumah, bahkan menyempatkan untuk berolahraga ringan atau menekuni hobi. Ini bisa membantu persiapan hari Senin jauh lebih matang. Pagi-pagi sudah jalan santai misalnya, atau yoga, bahkan berjemur pagi ya, sudah mandi matahari. Ini juga bisa membantu menjaga energi tubuh nih sahabat, dan melihat beragam penataan rumah yang rapi ini juga bisa menyegarkan pikiran kita jadi lebih simpel lagi. So, persiapkan hari Senin jadi lebih membahagiakan, tidak segalanya hektik atau crowded gitu ya. Kalau begitu, usai sudah kebersamaan kita di Semangat Pagi. Makasih banget buat kebersamaan kita. Buat Bu Nani, jangan kecewa ya, mungkin tadi suara tutut karena oh my god, mungkin sinyalnya terputus begitu saja ya. Ya, sampai jumpa lagi deh besok pagi di Semangat Pagi. Vita pamit undur diri karena sesaat lagi juga bakal ada Barat Golden. Sampai usai nanti dari pukul 10, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune terus dan tonton ramaikan SBY Cup 2026 hari ini, karena ini menjadi gelaran SBY Cup yang terakhir. Kalau begitu, dari 103,5 Magelang FM, Vita pamit undur diri. Happy nice weekend dan sehat selalu buat kita semua.

Barrett Garden. Barrett Garden. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pendengar. Bertemu dengan saya di pagi hari ini dalam Barat Golden tentunya, menemani sahabat pendengar semua hingga nanti jam 1 siang untuk hadirkan lagu-lagu pop Barat oldies ya, tahun 90, tahun 80-an. Dan untuk sahabat pendengar yang ingin bergabung, salah satu buku kebersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Baik sahabat pendengar, Anda juga bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming di jogjastreams.com, lalu pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, menemani kita ya, I Have a Dream dari

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
0: Ngono to, tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang.

0: melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai

103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Kata Mutiara, karya Hamka, filsuf Indonesia. Orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk merdeka.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk berani berkata terus terang, terutama dengan diri kita sendiri, sehingga jiwa kita merdeka, tidak terjebak dalam ketidakjujuran dan kemunafikan. Mampukah kita bicara terus terang sesuai kenyataan?

0: Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
2: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
1: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
2: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
1: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
2: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
1: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
2: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
1: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
2: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
1: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
2: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
1: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
2: Stop bullying mulai dari kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Barrett Garden. Barrett Garden.

Baik, sahabat pendengar masih bersama ya di Barat Golden tentunya. Masih membersamai sahabat pendengar semua sampai nanti di jam 1 siang ya. Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung. Ada Pak Rohyanto di Demak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya aja untuk Pak Iwan, terus juga buat Pak Prianto, Pak Herman, Pak Tarmono, Bu Nani, terus juga buat Mamah Olga, Bu Haryani, semuanya saja ya. Lalu requestnya dari Danbird nanti bakalan Salsa hadirkan ya. Oke deh. Terus juga selamat bertugas. Baik, terima kasih buat Pak Rohyanto. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang ya. Selamat pagi Barat Golden. Selamat pagi juga. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Rohyanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang, Bu Tuti, Mbak Erna, Bu Susi, Bu Murni, semuanya aja ya. Terima kasih buat Mbak Salsa juga, selamat bertugas. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya buat lagunya. Ada Bu Murni juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang ya Bu Murni. Salamnya buat Oma Kenso, buat Bu Susi, terus juga buat Pak Herman, Pak Pri, Pak Tarmono, yang Dipo, Bu Endang, Bunda Sadowo, Bu Tuti, Bu Asna, semuanya aja. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkannya lagunya dari Celine Dion. Baik, menemani kita dulu ya. Di menit ke-32 ada Boulevard dari Danbird menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudho Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Loh, apa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat menepel.
4: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa Sahabat. SBY Cup 2026 mencapai momen puncak di hari Minggu 17 Mei 2026. Dua pertandingan bakal tersaji pada hari terakhir turnamen voli nasional. Laga perebutan tempat ketiga dimainkan lebih dulu sebelum partai final berlangsung pada malam hari. Partai final mempertemukan Lavani Living Transmedia melawan Perumda Tirta Bagasasi. Lavani lolos ke final usai menang telak 3-0 atas DPUPR Alip Grobogan di semifinal. Sementara Tirta Bagasasi tampil dramatis setelah comeback dan mengalahkan Sukun Badak dengan skor 3-2. Final ini menjadi pertemuan kedua Lavani dan Tirta Bagasasi di SBY Cup 2026. Sebelumnya kedua tim sudah bertemu pada fase grup pada Rabu 13 Mei 2026. Pertandingan perebutan tempat ketiga dan final dapat disaksikan langsung melalui Transmedia dan Detik Network. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae, tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Sawalnya masih bersama ya di Barat Golden. Dan Salsa mau kembali menyapa yang sudah bergabung, ada Oma Hesti ya. Siang Mbak Salsa, siang juga Oma Hesti. Bergabung bersama ya di Barat Golden. Requestnya nanti bakalan Salsa hadirkan. Kirim salamnya aja buat Opa Ari, buat Bu Murni, buat Mama Vega, Mbak Nadine, Bu Asna, Bu Titi, Bu Putri, terus juga buat Mbak Tini dan semuanya aja. Selamat siang, selamat berhari Minggu kumpul sama keluarga tercinta ya. Oke deh, terima kasih ya buat Oma Hesti, sehat selalu, selamat berhari Minggu. Dan baik sahabat terdengar, Anda bisa kembali untuk merapat begitu ya, untuk menyaksikan final SBY Cup 2026 untuk perebutan peringkat ketiga jam 3 sore nanti, Sukun Badak versus DPUPR Alip Grobogan. Dan finalnya nanti di malam hari jam 6 sore adalah Fani Living Transmedia versus Perumda Tirta Bagasasi ya. Baik sahabat Tuninger, Anda juga bisa menyaksikannya melalui Transmedia dan juga Detik Network tentunya. Dan Salsa masih terus menemani sampai nanti jam 1 siang buat sahabat pendengar yang masih ingin bergabung, masih Salsa tunggu kebersamaannya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 8999 ya. I Love You by Xavia menemani kita dulu di menit ke-14 lepas dari jam 11 siang. Tetap bersama di Barat Golden.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
6: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
5: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
6: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
7: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
8: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
9: Udara untuk semua usia.
10: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
11: Insan edukasi, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah tidak berhenti sampai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Penjajah masih berusaha menduduki bangsa Indonesia, sehingga banyak terjadi perlawanan di daerah-daerah, salah satunya di wilayah Kalimantan Selatan. Rakyat Kalimantan Selatan menyatakan bahwa wilayah Kalimantan Selatan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi itu dikumandangkan tepat hari ini, 17 Mei 1949, dan ditandatangani oleh pimpinan Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, Brigjen Hasan Basri. Insan Edukasi, Proklamasi 17 Mei yang dikumandangkan oleh rakyat Kalimantan Selatan tidak diperoleh secara tiba-tiba, melainkan hasil perjuangan panjang yang harus kita teladani. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, para gerilyawan membentuk organisasi kelaskaran yang terpisah dan ilegal. Karena kurangnya koordinasi antar organisasi kelaskaran tersebut, perlawanan terhadap tentara Belanda tidak efektif. Berdasarkan pengalaman tersebut, Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI Divisi 4 yang saat itu menjadi organisasi kelaskaran terbesar memiliki gagasan untuk menyatukan langkah perjuangan dalam menghadapi Belanda. Insan Edukasi, dengan terpusatnya seluruh kekuatan di dalam ALRI, menjadikan perlawanan dan serangan menjadi lebih hebat. Mendapat tekanan hebat dari gerilyawan Indonesia, Belanda mengatur strategi dengan menarik pos-pos militernya yang terpencil dan memusatkan kekuatan di kota-kota guna mempermudah komunikasi dan memperpendek jarak pengangkutan logistik. Penarikan pos Belanda tersebut menguntungkan perjuangan para gerilyawan, baik secara kekuasaan wilayah maupun dari sisi psikologis. Insan Edukasi, setelah bersatunya perjuangan gerilyawan Indonesia, hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan berhasil dikuasai oleh para gerilyawan. Keberhasilan para gerilyawan dalam menekan Belanda mendorong munculnya proklamasi pembentukan pemerintahan gubernur tentara ALRI pada tanggal 17 Mei 1949. Namun, yang lebih penting adalah adanya pengakuan terhadap kekuatan dan kemampuan ALRI Divisi 4, dan Kalimantan Selatan tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Insan Edukasi, perjuangan gerilyawan kita memperoleh hasil yang lebih baik ketika mereka bersatu. Oleh sebab itu, marilah selalu kita jaga persatuan dan kesatuan, karena itu menjadi modal utama dalam membangun bangsa.
10: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
6: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
5: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
6: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
7: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
8: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
9: Udara untuk semua usia.
10: Barat Golden. Barat Golden.

Oke, sahabat ringan masih bersama dengan salah saya tentunya di Barat Golden. Baik, menemani sahabat ringan semua tentu ya. Dan Salsa masih setia sampai nanti jam 1 siang. Baik, untuk sahabat ringan semua, hari ini untuk perkiraan cuaca di daerah Jawa Tengah ya, tentunya masih dipenuhi dengan beberapa sejumlah cuaca yang cukup ekstrim ya. Dan ini berpotensi juga mengalami hujan ringan disertai petir pada Minggu 17 Mei 2026 di sejumlah wilayah di daerah Jawa Tengah, sahabat pendengar. Dan tentunya berdasarkan data yang dikutip dari situs resmi BMKG, ini untuk daerah Pantura Barat, Jawa Tengah seperti Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan disertai petir. Lalu sementara itu untuk wilayah sekitar Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga juga diperkirakan mengalami hujan ringan disertai petir. Untuk kawasan Pantura Timur Jawa Tengah sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, Rembang, BMKG juga memprediksi adanya potensi hujan ringan meskipun tidak terjadi merata di seluruh wilayah, sahabat pendengar. Sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan seperti Cilacap, Banyumas, dan Purbalingga diperkirakan mengalami hujan ringan. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap selalu waspada tentunya dan selalu update informasi melalui kanal-kanal resmi dari BMKG ya, di bmkg.go.id ataupun juga bisa melalui sosial media

0: Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Penggalator.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Penggalator.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Bu, apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Masih bersama dengan Sal saya di Barat Golden tentunya. Dan baik, sudah ada yang bergabung lewat line telepon. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Sasa.
0: Selamat siang Bu Nani.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Rame Mbak, depan rumah tuh rame sekali.
0: Wah,
1: pertemuan keluarga depan rumah.
0: Mm-mm. Oh, tetangga ya? Tetangga.
1: Ah, emang berikian. Mama nggak bisa tadi pulang ngaji terus angrem di jalan rumah aja, nggak kemana-mana. Tamu.
0: Iya, sembari
1: pertemuan keluarga dari Semanggung dari mana? Yes, apa? Akhirnya apa nih Mbak? Don't let me down.
0: Oke, boleh.
1: Don't let me down. Kalian ini, aku kelas di SMP itu Mbak, lagi itu.
0: Wah, lama sekali ya.
1: Don't let me down. Kalian, si dianya yang dari Malang.
0: Waduh.
1: Berpisah sampai sekarang gak pernah ketemu.
0: Wah, sedih. Sedih gak?
1: Ya kangen, cuma kangen toh. Kangen lagi. Ya tahu sih rumahnya di mana sih tahu. Masa aku mau nyari ke sana.
0: Ya, monggo salam-salam Bu Nani.
1: Ya. Salam-salam tadi aku naik enggak salam ya wong ono tamu kae mau yo. Sama Vita tadi. Sama Mama Vega halo. Sapa Pak Bronto siang. Selamat menikmati hari libur. Oh Bu Indang Wahyu sama Mbak Misa kemarin ke rumah. Ke rumah Bu Nani ya. Aku gak bisa ngasih apa-apa. Gak punya apa-apa so. Sisa lebaran itu aja. THR ya Mbak Sisa.
0: Iya THR.
1: Nyari tempat aku aja sampai 1 jam. Maksudnya ngasih alamat itu siapa? Kan Bu Nani rumahnya jalan salah. Maksud ngasih alamat jalan rambutan. Ya, 1 jam gak ketemu.
0: Nggih. Iya.
1: Ya, Bindang Wahyu sama Mak Ita, terima kasih kunjungannya. Bapak Buriono, Pak Sunarko, ada Pak Herman, Om Yono, halo apa kabar? Mbak Yang Sutra juga, Bunda Eti, Bunda Satiwo, Bu Pramono, Mbak, tadi sebenarnya saya, Mbak Murni, halo, Mbak Murni, Mbak Erna, Pak Herman, Mas Rohyanto yang di Demak Sono, apa Pak Tiwa sama Pak Titin, selamat sehat selalu buat semua mamanya. Selamat siang, selamat menikmati Barat Golden bersama Mbak Sosa.
0: Oke deh, siap. Matur nuwun. Sami-sami.
1: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Tuti Haryanti juga ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ikut gabung ya Barat Golden. Salamnya buat Bu Endang Wahyu, Bu Mariono, Bu Sadowo, buat Bu Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Pri, Pak Tarmono, Mbak Sekar, Pak Lembayung, Bu Nani, Bu Riono, semuanya aja. Oke deh, nanti bakalan selesai dirkan lagunya. Rockset dulu ya, menemani kita di menit 27 lepas dari jam 12 siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Baik, Sobat Pendengar, tidak terasa ya Salsa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi di Barat Golden. Nah, ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk sahabat pendengar, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio
1: English Audio Resources
0: untuk siswa kelas 8 SMP, MTs, atau yang sederajat. Kali ini, kamu akan belajar bagaimana meminta dan memberikan pendapat. Judul program kita hari ini adalah
1: I don't think so.
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Reza dan Miss Lina. Miss Lina memberikan penugasan bahasa Inggris. Saat ini, Reza menemui Miss Lina untuk menanyakan pendapatnya mengenai tugas bahasa Inggrisnya. Miss Lina berpendapat bahwa tugas bahasa Inggris Reza cukup bagus. Let's listen carefully.
2: Good morning, Miss Lina.
3: Good morning. Come in, Reza. Is there anything I can do?
2: I just want to talk about my English assignment. What do you think of my writing, Miss?
3: Well, I think your writing is quite good. You brought up a topical issue.
2: Do you think my grammar is bad, Miss? I have made lots of mistakes, I think.
3: I don't think so. There are only a few mistakes in your assignment.
2: It's difficult to use irregular verbs, Miss.
3: Don't worry. I really think that you will improve if you practice more.
2: Do you think so, Miss?
3: Absolutely.
0: Sahabat cerdas, untuk meminta pendapat orang lain, kita menggunakan ungkapan
1: What do you think of?
0: Seperti pada ungkapan
2: What do you think of my writing, Miss?
0: Bagaimana pendapat Anda mengenai tulisan saya? Contoh ungkapan lain yang digunakan adalah
1: Do you think?
0: Seperti pada ungkapan
2: Do you think my grammar is bad, Miss?
0: Apakah grammar saya jelek, Bu? Sahabat cerdas, untuk merespon ucapan meminta pendapat orang lain, kita memberikan pendapat seperti yang diminta. Misalnya, dengan mengatakan, Well, I think, atau I don't think so, seperti pada ungkapan,
3: Well, I think your writing is quite good.
0: Menurut saya, tulisanmu cukup bagus.
3: I don't think so. There are only a few mistakes in your assignment.
0: Saya kira tidak begitu. Hanya ada sedikit kesalahan di tugasmu. Sahabat cerdas, ada beberapa ungkapan yang dapat digunakan untuk meminta pendapat. Misalnya,
1: What do you think of? Do you think? Do you think so?
0: Dan untuk meresponnya, kita dapat menggunakan ungkapan untuk memberikan pendapat. Misalnya,
1: I think so. I don't think so. It is... They are...
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk meminta dan memberikan pendapat. Setelah ini, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal pada task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
1: English Audio Resources Task 1
0: Teks interaksi interpersonal lisan yang melibatkan tindakan meminta dan memberikan pendapat yang berjudul
1: I don't think so.
0: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak percakapan antara Reza dan Miss Lina. Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal tentang meminta dan memberikan pendapat. Task 1 memuat 5 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.
2: Good morning, Miss Lina.
3: Good morning. Come in, Reza. Is there anything I can do?
2: I just want to talk about my English assignment. What do you think of my writing, Miss?
3: Well, I think your writing is quite good. You brought up a topical issue.
2: Do you think my grammar is bad, Miss? I have made lots of mistakes, I think.
3: I don't think so. There are only a few mistakes in your assignment.
2: It's difficult to use irregular verbs, Miss.
3: Don't worry. I really think that you will improve if you practice more.
2: Do you think so, Miss?
3: Absolutely.
1: Question number one. Who are the speakers? Question number two. Where are they? Question number three. What are they talking about? Question number four. What subject are they talking about? Question number five. What problem does Reza have in doing his assignment?
0: Sahabat cerdas, tas 1 selesai. Sekarang Ibu Bapak Guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 1
0: Pembahasan untuk teks interaksi interpersonal lisan yang melibatkan tindakan meminta dan memberikan pendapat yang berjudul
1: I don't think so.
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. Who are the speakers?
0: Apa jawabanmu?
1: The speakers are a teacher and a student.
0: Ya, benar sekali. Miss Lina adalah guru Reza. Dan Reza ingin berkonsultasi mengenai tugas yang diberikan. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: I just want to talk about my English assignment.
0: Sekarang simak soal yang kedua.
1: Question number 2. Where are they?
0: Apa jawabanmu?
1: At the teacher's room.
0: Ya, benar sekali. Percakapan terjadi di ruang guru. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: Good morning. Come in, Reza.
0: Sekarang, simak soal yang ketiga.
1: Question number 3. What are they talking about?
0: Apa jawabanmu?
1: Reza's English assignment.
0: Ya, benar sekali. Reza menemui Bu Lina karena ingin membicarakan tentang tugas bahasa Inggrisnya. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: I just want to talk about my English assignment. What do you think of my writing, Miss?
0: Sekarang simak soal yang keempat.
1: Question number 4. What subject are they talking about?
0: Apa jawabanmu?
1: English.
0: Ya, benar sekali. Tugas bahasa Inggris dari Bu Lina. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: I just want to talk about my English assignment.
0: Sekarang, simak soal yang kelima.
1: Question number 5. What problem does Reza have in doing his assignment?
0: Apa jawabanmu?
1: Irregular past forms.
0: Ya, benar sekali. Reza mengalami kesulitan dalam mempelajari dan menggunakan kata kerja bentuk lampau yang tidak beraturan. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: It's difficult to use irregular verbs, miss.
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu simak pembahasan dari 5 soal yang ada di task 1 atau latihan 1. Sekarang, kamu sudah paham kan?
1: English Audio Resources Task 2.
0: Teks interpersonal lisan tentang meminta dan memberikan pendapat yang berjudul
1: I don't think so.
0: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan menyimak 5 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas.
1: Question number 1. What kind of conversational situation is this? Question number 2. Why does Reza see Miss Lina? Question number 3. What does Reza say to ask for Miss Lina's opinion? Question number 4. What does Miss Lina say to give her opinion? Question number 5. Why does Miss Lina say, I really think you will improve if you practice more?
0: Sahabat cerdas, task 2 selesai. Sekarang ibu bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 2.
0: Pembahasan untuk teks interaksi interpersonal lisan yang melibatkan tindakan meminta dan memberikan pendapat yang berjudul
1: I don't think so.
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu menyimak pembahasan dari soal-soal yang sudah kamu kerjakan pada task 2 atau latihan 2. Listen carefully. Simak baik-baik. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. What kind of conversational situation is this?
0: Apa jawabanmu?
1: Formal.
0: Ya, benar sekali. Percakapan terjadi di sekolah antara guru dan siswa, sehingga situasinya bersifat formal. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: What do you think of my writing, miss?
0: Sekarang, simak soal yang kedua.
1: Question number 2. Why does Reza see Miss Lina?
0: Apa jawabanmu?
1: To ask for Miss Lina's opinion about his assignment.
0: Ya, benar sekali. Reza menemui Miss Lina untuk menanyakan pendapatnya mengenai tugas yang dikerjakannya. Coba dengarkan kembali penggalan dialog tadi.
2: What do you think of my writing, miss?
0: Sekarang, Simak soal yang ketiga.
1: Question number 3. What does Reza say to ask for Miss Lena's opinion?
0: Apa jawabanmu?
1: What do you think of?
0: Ya, benar sekali. Ungkapan di atas adalah ungkapan untuk meminta pendapat orang lain. Coba dengarkan kembali penggalan dialog tadi.
2: I just want to talk about my English assignment. What do you think of my writing, miss?
0: Sekarang, simak soal yang keempat.
1: Question number 4. What does Miss Lena say to give her opinion?
0: Apa jawabanmu?
1: I think your writing is quite good.
0: Ya, benar sekali. Ungkapan di atas, I think.
1: Before, what does Miss Lena say to give her opinion?
0: Apa jawabanmu?
1: I think your writing is quite good.
0: Ya, benar sekali.

English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

0: Yu, Yu. Jaluk kopi ini siji ya, Yu. Ora lagi-lagi ya.
1: Monggo Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Ah, jan mumet tenan ya, Yu. Lah kemarin itu, Yu, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, wes, bingung aku, nyari itu di mana?
1: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH? Apa kuwi, Yu?
1: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
1: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
2: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Perjuangan yang dilandasi ketekunan, kesabaran, keberanian, serta keikhlasan seseorang dalam meniti kehidupan hingga mencapai apa yang diperjuangkan, tentu pantas diteladani. Lalu, siapakah yang akan dikisahkan dalam kisah tokoh ini?
2: Oh, nama saya Alfa. Menurut saya di sepotongan saya, Kanjeng Ratu Pemboyan itu ya cantik lah, cantik terus cukup anggun berwibawa. Yang jelas sepotongan saya itu dia deket sama rakyat kecil.
3: Saya kurang mengenal sih yang namanya Pembayun, tapi menurut saya sebagai putri Sorusan dia baik. Aktivitas di masyarakat yang saya dengar juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial.
4: Beliau itu adalah sosok wanita muda yang begitu excellent, multi-talented, juga mempunyai sebuah kreativitas, ide-ide ataupun otak yang brilliant. Tidak berbeda dengan sosok dari ayah ataupun kakeknya, beliau dekat sekali dengan rakyat kecil.
1: Insan edukasi, itulah pendapat masyarakat. Alfa, Puji, dan Mahendra tentang Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, Ketua Karang Taruna Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus aktivis perempuan yang akrab disapa Gusti Pembayun. Beliau adalah putri sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Gusti Pembayun dengan segala upayanya memberdayakan perempuan yang termarginalkan dalam masyarakat agar mereka bisa mandiri, kreatif, hingga mampu menopang perekonomian keluarga.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz dalam program Kisah Tokoh. Gusti Pembayun lahir di Bogor pada tanggal 24 Februari 1973 dengan nama Gusti Raden Ajeng Nurmalita Sari. Pendidikan formal dimulai di Taman Kanak-kanak dan hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA ditempuh di Yogyakarta. Semasa sekolah, Taman Kanak-kanak hingga SMP, sebagaimana anak sekolah pada umumnya, Gusti Pembayun sering pula mengikuti berbagai lomba, terutama lomba tari. Tari merupakan salah satu hobi Gusti Pembayun selain berenang. Selepas SMA, Gusti Pembayun melanjutkan pendidikan di Amerika dan Australia. Keberangkatan Gusti Pembayun menempuh pendidikan di luar negeri dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Barat dan Timur, sehingga dengan belajar di luar negeri, kedua orang tua tercinta mengharapkan Gusti Pembayun memiliki wawasan yang lebih luas. Insan Edukasi, meski Gusti Pembayun sempat tinggal beberapa lama di luar negeri, beliau tetap menganggap tempat yang paling indah adalah Indonesia dan teristimewa kota Yogyakarta. Pada tanggal 28 Mei tahun 2002, Gusti Pembayun yang nama kecilnya Gusti Raden Ajeng Nurmalita Sari itu menikah dengan Haji Niko Mesayuda MSC, putra pasangan Haji Suryatmoko dengan Hajah Monik Sri Suwardiyatmi Sarwi Rahayu, yang kemudian mendapat anugerah gelar Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro. Pada saat menikah, usia Gusti Pembayun tergolong cukup dewasa untuk ukuran perempuan Jawa. Lalu, bagaimana pendapat beliau tentang fenomena wanita karir dan tidak menikah?
1: Kalau menurut saya, mereka bukan fokus di karir, tapi kalau sudah 30 tahun ke atas itu kan udah enjoy dengan dirinya sendiri, kemudian memandang lawan jenis itu akhirnya yang perfect. Mereka minta yang perfect gitu. Kalau zaman SMA kan pokoknya cinta, orangnya cakep gitu ya. Tapi kalau udah 30 tahun ke atas, terutama untuk wanita, permintaan atau spesifikasi calon suami itu lebih detail gitu, lebih fokus. Ya sekarang semakin banyak wanita itu lebih settle gitu. Mungkin dengan sekarang semakin sulitnya mencari pekerjaan bagi pria, tapi ya kadang-kadang terus kita yang merasa lebih mandiri, terus kadang-kadang kebablasan. Jadi terus tenggang rasanya juga semakin berkurang. Nah itu yang kadang-kadang terus akhirnya menjadi problem di dalam keluarga.
0: Insan Edukasi, Gusti Pembayun menyadari bahwa tidak semua perempuan bisa hidup mandiri dan mampu menopang perekonomian keluarga. Karena itulah, pada tahun 1998, saat Gusti Pembayun pulang ke Indonesia, beliau mengikuti jejak langkah ibundanya, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang telah lebih dulu terjun dalam organisasi sosial kemasyarakatan. Gusti Pembayun merealisasikan tekad memberdayakan kaum perempuan dengan beragam cara. Diawali sebagai ketua Asosiasi Pedagang Pasar Wilayah Yogyakarta, yang dilakukan adalah memberikan pembekalan pembangunan fasilitas seperti posyandu dan puskesmas sampai pada pendidikan, terutama pendidikan moral perempuan. Untuk merintis tekad mulia itu, tidak semulus yang digambarkan orang. Predikat anak sultan yang disandangnya tidak lantas membuat jalan yang ditempuh menjadi mulus. Berbagai kendala dialami, mulai dari penolakan yang datang dari lingkungan terdekat seperti teman-teman, penolakan dari lembaga keuangan untuk pembiayaan program, bahkan penolakan dari para perempuan yang ingin diberdayakan itu sendiri, termasuk pendirian pabrik rokok Kraton Dalem
1: 2004 atau 2005. Nah itu karena pada waktu lalu pengangguran di Banten masih sangat banyak. Kemudian Bapak menginginkan perusahaan rokok karena perusahaan rokok itu yang bisa menampung pegawai banyak gitu. Nah, makanya kami waktu lalu memilih lokasi di Pleret karena Pleret sendiri juga punya histori tersendiri, dalam artian ada sejarahnya lah itu pada waktu zaman Mataram dululah gitu. Makanya kita milih di Pleret itu. Kemudian kami mencoba untuk merekrut pegawai itu tidak berdasarkan sekolah yang mereka dapatkan, tapi kriterianya adalah orang yang miskin gitu. Jadi ada keterangan dari Pak Lurah atau Pak RT bahwa orang ini benar-benar miskin, itulah yang menjadi pegawai kita. Kalau untuk keahliannya kan asalkan mereka sabar dan tangannya tidak basah, itu bisa kita training.
0: Insan edukasi, ternyata pabrik rokok yang didirikan itu bukan semata tujuan bisnis, tetapi lebih pada pembukaan lapangan kerja, terutama bagi perempuan di wilayah Pleret, Kabupaten Bantul. Lalu, bagaimana bisnis tersebut? Kisah tokoh segera kembali.
2: Loh, apa kok nangis?
3: Pak, asam lambungku kumat menepel.
2: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
4: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Mulai dari hal kecil, termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
5: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
6: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
8: Insan edukasi, Gusti Pembayun mengalami suka duka dalam merintis usaha, baik usaha sutra dan pabrik rokok tersebut. Tetapi hal itu dihadapinya dengan tegar. Apalagi ayahandanya sendiri, Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pernah berpesan, jangan sekali-kali memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi, justru dengan jabatan yang diemban sang ayah, ruang gerak dan kapling untuk usaha semakin sempit karena ada batasan-batasannya. Lalu, bagaimana suka duka Gusti Pembayun dalam merintis usaha itu?
1: Ya sebenarnya banyak sukanya daripada dukanya. Kalau duka kan apa ya, ya namanya juga bisnis ya, atau yang apa, ada penghasilan itu kan pasti ada pasang surutnya. Tapi sukanya itu yang terpenting adalah kita bisa mempekerjakan orang banyak gitu. Dan juga yang paling penting adalah kita bisa mengangkat atau bisa memberi pendapatan lebih, atau mereka juga bisa mendapatkan peningkatan penghasilan.
8: Insan edukasi, upaya menampung tenaga kerja terutama kaum perempuan yang dilakukan Gusti Pembayun tidak hanya melalui bisnis yang dirintisnya, namun juga melalui organisasi AKU.
1: Aku ini khusus untuk, bukan khusus, tapi kebetulan 95% itu ibu-ibu. Jadi di situ kegiatannya adalah usaha mikro, yang benar-benar mikro. Jadi kita mencoba untuk ibu-ibu yang ada di desa, terus kemudian juga membantu suami untuk mendapatkan penghasilan tambahan lewat rumah. Jadi tanpa meninggalkan rumah, tetap mengurusi anak, tetap mengurusi suami, tapi dia dari rumah itu bisa mendapatkan extra income.
8: Untuk dapat mempertahankan usaha mikro di kalangan ibu rumah tangga dalam menghadapi kenaikan harga yang tidak terkendali, Gusti Pembayun memiliki pandangan tersendiri.
1: Karena kan Indonesia ini sebenarnya kan negara agraris, tapi kan akhirnya kita semua impor. Contohnya seperti tepung. Jadi ibu-ibu yang menggunakan tepung untuk membuat roti dan sebagainya, itu kan harganya juga karena tepung impor ya, jadi kan harganya ini. Pada waktu lalu kita coba menghimbau, jadi cobalah ibu menggunakan mungkin roti-roti itu dari tepung sukun, tepung pisang. Jadi apa yang ada di sekitar itu coba jadi dibuat tepung. Jadi seperti kalau ada pisang ya dibuat tepung pisang, dari tepung pisang itu dibuat apa makanan gitu. Jadi mungkin roti, toh sekarang kan roti dari tepung sukun sudah ada, sudah banyak yang membuat gitu loh. Jadi ayolah kita kembali menggunakan apa yang ada di sekitar kita, daripada kita menggunakan tepung-tepung yang import gitu. Jadi yang dipotensi lokal ya itulah.
8: Insan edukasi, berkat semangat pantang menyerah yang dilakukan Gusti Pembayun, beliau mendapatkan penghargaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia atas gagasan, kemauan, dan tindakannya dalam memajukan semangat kewirausahaan, dan juga penghargaan Kusala Swadaya kategori kepedulian sosial. Lalu, bagaimana kiprah Gusti Pembayun di organisasi Karang Taruna?
6: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
9: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
10: Ah enggak, bensin mahal tahu.
9: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
10: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
9: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
10: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan, dan pendidikan yang murah, mudah, dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja, dan kapan aja.
9: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
10: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
11: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
12: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sejak tahun 2002 hingga sekarang, Gusti Pembayun menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa yang dilakukan di organisasi tersebut?
1: Karena kan kita di provinsi, jadi Karang Taruna Provinsi itu sebagai fasilitator. Jadi yang sebenarnya yang bergerak adalah Karang Taruna Kabupaten. Teman-teman kabupaten ini yang lebih mengerti, karena mereka yang lebih mengerti akan potensi mereka, jadi potensi lokal gitu ya. Kita bentuk kelompok-kelompok untuk usaha ekonomi produktif dan sebagainya. Kita mungkin beri pinjaman modal atau kita training. Kita bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan macam-macam itu untuk memberi mereka training gitu. Nah, sekarang saatnya mereka itu membuat suatu kegiatan yang bisa mendorong mereka bisa mendapat penghasilan. Yang pasti itu kegiatan untuk ekonomi produktif Karang Taruna berjalan dengan baik gitu. Kemudian untuk kegiatan sosialnya sekarang untuk yang periode kedua ini semakin baik.
0: Insan edukasi di akhir wawancara dengan Gusti Pembayun yang dilakukan reporter Radio Edukasi di kediaman dalam Wironegaran Yogyakarta, Gusti Pembayun berpesan kepada kaum muda.
1: Jadi untuk pemuda generasi kapanpun itu jangan sampai kebanggaan kita akan nasionalisme, akan bangga Indonesia itu jangan sampai pudar. Kemudian sejarah-sejarah pahlawan kita sampai sekarang negara Indonesia ini besar sekali itu jangan dilupakan.
0: Insan edukasi, itulah kiprah Gusti Pembayun. Dan atas segala upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pemuda dan kaum perempuan. Gusti Pembayun juga mendapatkan penghargaan Sunsilk Unbreakable Woman sebagai perempuan Indonesia dengan semangat tak terpatahkan serta dapat menginspirasi perempuan Indonesia. Insan edukasi, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berjuang untuk kepentingan orang banyak. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih berharga dari 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang, Radio Magelang FM, di udara.

Assalamualaikum. Selamat siang sahabat pendengar. Bagaimana kabar di siang hari ini? Semoga baik adanya ya. Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Kembali Gelang Telu Magelang Tempo dulu temani siang Anda sampai jam 5 nanti bersama saya Mita. Anda yang ingin menyatu request lagu kenangan Anda yang bisa membuat jadi lebih ceria ya, bisa membuat kita senyum sendiri gitu dan lain sebagainya, Anda bisa bergabung di 0882-1035-1035 atau bisa juga dong lewat line telepon kita di 0293-366-899. Oh ya sahabat pendengar, setiap orang pasti pernah dong yang namanya jatuh cinta. Aduh, gimana? Berjuta rasanya dong ya. Baik, kita akan buka dulu suara kita di siang hari ini dengan lagu milik Edi Silitonga dengan Jatuh Cinta. Semoga bisa menambah semangat aja di siang hari ini, apalagi yang barusan jalan-jalan gitu sambil rebahan. Terus apa lagi? Yang barusan reunian. Wow, senang banget ketemu dengan teman-teman lama ya. Baiklah kalau begitu langsung aja kita simak.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai

Semua harapan memang tidak selalu sama gitu ya dengan kenyataan, tapi tetaplah semangat deh. Mita masih terus juga menyemangati Anda di siang hari ini, tentu aja di Gelang Telu Magelang Tempo dulu sampai jam 5 nanti dengan lagu-lagu nostalgia yang bisa di request di 0293 0882 93 ya 103 135 135. Aduh gimana sih nih, 0882 135 135 gitu ya. Baiklah, terima kasih banget nih. Apa kabar? Gorontalo hadir mendengarkan Magelang FM lewat radio box Mbak Mita. Aduh terima kasih banget. Ini ada siapa nih? Halo, ada Kak Kak No Karin Moon gitu ya. Bukan. Ini ada Kak Sar. Iya, Kak Sarvin Ahmad. Oke, terima kasih Kak Sarvin Ahmad. Selamat bersua dari Gorontalo. Terima kasih banget. Wow. Lewat radio box bisa dengerin Magelang FM ya. Baiklah, mau request lagu apa nih? Silahkan. Halo juga, apa kabarnya buat Mbak Murni yang ada di Dudan ya. Selamat siang juga. Halo, halo, halo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya apa? Bentar. Sebentar. Ini kok jadi ini ya? Bentar ya. Mbak Murni, assalamualaikum. Selamat siang Jeng Mita, Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Selamat siang juga. Terima kasih kebersamaannya. Sudah tidur siang belum nih? Mbak Murni, okay. Salamnya buat Bu Riono, buat Bu Endang Wahyu, Mama Vega, Oma Hesti, Bu Eti, Bu Sadowo, juga buat Bu Asna, Pak Herman, Pak Pri, Pak Tarmono, Putri Kabayan, serta semua pendengar Radio Magelang FM. Birunia cintaku. Oh iya, pernahkah kau rasakan gitu ya, na-na-na-na dalam hati gitu ya. Oke, baiklah ditunggu ya. Kita akan nostalgia dulu bersama Ariko Semiran lewat lagunya John. Nah, lagu John ini ternyata lagu yang dispesialkan buat seseorang. Siapa ya? Mantan apa ya? Iya, mantan terindah ya. Ini lagu yang dipopulerkan oleh Ariko Semiran di tahun 70-an. Ya ampun, Mita belum lahir ya. Ya, meskipun rekaman digital sering mencantumkan tahun rilis ulang di era 1980-an seperti 1980 atau 1985, tapi lagu ini merupakan hits besar dari Ariko Semiran pada tahun paruh akhir 70-an, diciptakan oleh komposer ternama Adriadi. Gimana? Mau dengerin langsung? Baiklah, kita langsung dengerin aja ya. John, na na na na na na na. Apa ini? Ku diam kau datang, ku kejar kau hilang. Aduh gimana, maunya apa ini bang? Langsung aja kita nikmati bersama Gelang Telu Magelang Tempo dulu 103,5 Magelang FM.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Radio Magelang FM di udara untuk

0: Mata Mutiara karya Bung Tomo, pejuang perang kemerdekaan dalam peristiwa 10 November. Tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berjuang untuk kepentingan orang banyak.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk lebih mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri atau kelompok. Mudahkah hal itu kita lakukan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudho Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Loh, ngapa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat menepel.
4: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, proyek hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi di kawasan ekonomi khusus KEK JP Gresik diproyeksikan mampu menyerap hingga 7.500 tenaga kerja. Proyek ini menjadi bagian dari penguatan industri hilir nasional berbasis sumber daya mineral bernilai tambah. Dikutip dari laman RRI hari ini, peletakan batu pertama proyek dilakukan dalam seremoni hilirisasi nasional tahap 2 yang digelar di Danantara bersama sejumlah perusahaan BUMN strategis. Ekosistem industri tersebut melibatkan sinergi antara MinID, DevinID, Antam, Privat Indonesia, Pindad, serta Pelindo. Fasilitas yang dibangun mencakup lini produksi beras mill dan beras cups berkapasitas 10.000 ton per tahun, serta pabrik manufaktur emas logam mulia dengan kapasitas mencapai 30 ton per tahun. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan proyek hilirisasi tersebut diharapkan memberi dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut potensi penyerapan tenaga kerjanya cukup besar mencapai 7.000 orang lebih. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Terima kasih banget yang masih nyatu bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Apa kabarnya untuk Pak Ruhyanto yang ada di Demak? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kirim-kirim salam Mbak Mita buat Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Herman, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Endang, Mama Olga. Semoga pendengar inspirasi sih? Gelang Telu Bapak. Gelang Telu Magelang Tempo dulu ya. Oke, Bunga Sedap Malam, Iis Sugianto. Gelang Telu ya Pak Ruhyanto di Demak. Waalaikumsalam, sehat selalu yang ada di Demak. Terima kasih selalu setia membersamai Radio Magelang FM. Sehat-sehat selalu. Habis ini lagunya Mita hadirkan Mbak Murni sudah ya. Oh iya, Radio Magelang FM, mohon maaf ini kok suaranya cuman kadang-kadang hilang gitu ya, kemersek gitu ya. Bu Asna, terima kasih untuk infonya. Bu Asna ini stay-nya di mana ya? Terima kasih. Nanti Mita sampaikan ke manajemen ya. Kios Amira aliasnya, Simfoni yang Indah boleh deh. Waalaikumsalam Bu Asna alias Kios Amira. Salamnya buat Mama Vega, Mbak Murni, Bu Sri Turki, juga buat Oma Kenzo, buat Mbak Titi, Mbak Nadine, Mbak Eni, Mbak Dita, dan juga my family semuanya. Untuk Mita mat siaran sampai selesai. Dan makasih sama-sama. Iya, terima kasih, kadang hilang ya suaranya ya Radio Magelang FM. Baiklah, baiklah. Terima kasih untuk infonya. Nanti biar Mita terusin ya. Bunga Sedap Malam, selamat menikmati lagunya dari Sugianto. Halo, apa kabarnya? Selamat sore buat Mbak Yanti, sehat selalu. Mbak Yuyun, seneng banget ya tadi ketemu Mbak Chandra alias Bu Ina, Reoni Catur

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

meditasi, kita diingatkan bahwa apa yang telah kita lakukan belum tentu akan membuat bahagia orang lain. Yang membuat orang lain bahagia yaitu apa yang kita lakukan seperti apa yang diharapkan orang lain. Marilah melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan keinginan orang lain dan bukan atas kepentingan sendiri.

sahabat pendengar. Mohon maaf ya, untuk radio analognya ini sepertinya ada gangguan. Mohon sabar. Sudah kita laporkan ya, semoga segera aja diperbaiki begitu ya. Ya sahabat pendengar, jangan hanya melihat bintang saja gitu ya. Jadi usaha yuk untuk kita bisa jadilah salah satunya, iya, salah satu bintang ya. Oke, bintang-bintang juga banyak banget ya, bintang kehidupan, apa yang buat kita bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, ini juga suatu bintang. Jadi yuk jadilah salah satu bintang tersebut. Terima kasih yang udah nyatu KSMC, apa kabarnya? Makasih banget. Iya, sehat-sehat selalu ya. Sore deh Kak Oksi, Oksidu ya. Apa kabar Kak Udana? Yuk, lagunya lagu kenangan Indonesia, pop Indonesia kenangan ya. Tahun 70 boleh, tahun 80 boleh, tahun 90 juga boleh. Kita mau bacain SMS. Kok SMS sih? WhatsApp yang udah masuk. Terima kasih Mbak Murni untuk laporannya. Surabayan Tegal Rejo hujan sore hari ini. Baik, semoga membawa berkah. Pak Herman apa kabarnya? Yang ada di Tidar Utara. Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Lagunya dong Mita, Tanpamu ya. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto. Juga untuk Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Irna Dwi, juga untuk Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar radio Magelang FM. Selamat sore aja deh. Selamat berhari Minggu. Okay. Halo juga Kak As, apa kabarnya nih? Kak As, Kak Sunarti katanya sinyalnya hilang-hilang ya. Aduh sinyal, kenapa sih kau begitu menggemaskan sekali, bikin kita jadi lari-lari gitu ya. Assalamualaikum Kak Mita. Waalaikumsalam Kak Iwanabi Wasmoko ya. Terima kasih. Gimana lokasi kakak? Apakah mendung? Tapi tidak usah khawatir karena mendung tidak berarti hujan kan. Ya ada beberapa daerah yang sudah hujan gitu ya. Terima kasih juga. Apa kabarnya? Ini yang ada di Gorontalo. Assalamualaikum. Gorontalo hadir lewat radio box Mbak Mita. Oke, luar biasa banget. Terima kasih Kak Ari ya. Gorontalo gimana nih cuacanya? Mendung atau cerah nih? Kakak, makasih banget kebersamaannya ya. Lewat radio box juga bisa didengerin loh Radio Magelang FM. Selain LPP, Jogja Streamers.com untuk streamingnya, ternyata di radio box juga bisa dengerin LPPL Radio Magelang FM. Selain itu juga di Radio Garden, di Radio Indonesia juga bisa didengerin. Yang jauh di berbagai pulau yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri pun bisa dengerin Radio Magelang FM gitu ya. Salam dari Mekah Kak Mita. Ya Allah, Masya Allah. Semoga suatu saat nanti Mita juga bisa sampai ke sana untuk ibadah. Kak Abi salam, terima kasih. Waalaikumsalam Kak Abi, sehat selalu ya. Sejahtera selalu. Request lagunya Kisah Kasih di Sekolah bisa dong? Bisa dong, siap deh. Kak Albertus juga terima kasih kebersamaannya. Tunggu ya, lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Oke, ini mau yang siapa? Mau yang Obi Mesa atau yang Krisa? Boleh lah ya, di saat kita sekolah dulu, kita bisa mengenang nostalgia kisah kasih di sekolah kita. Cinta monyet ya. Baik, Obi Mesa aja ya kalau begitu ya. Atau Krisa? Oh Krisa aja deh. Lo gimana sih? Bangku tua dulu baru Kisah Kasih di Sekolah Krisa. Oke deh, selamat menikmati aja lagunya. Bangku tua jadi saksi. Wow, saksi apa ini dari Maya Angela? Saksi
membahagiakan, ya kan? Atau lucu, sedih, dan lain sebagainya. Pasti ada lah kisah-kisah di situ ya. Bila

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, terima kasih yang masih nyatu di Gelang Telu Magelang Tempo dulu, Radio Magelang FM, sampai nanti jam 5 sore dengan lagu-lagu nostalgia yang tentunya bisa di request di 0882 135 135 untuk WhatsApp-nya. Hai, terima kasih banget. Apa kabarnya nih Mbak Lastri yang ada di Jogja? Terima kasih ya. Oke, Gorontalo tadi hujan ya, sekarang sudah mendung. Oh, tadi siang hujan, tapi sekarang mendung ya. Ini Kak Ari yang ada di Gorontalo. Terima kasih banget kebersamaannya yang udah WhatsApp di Radio Magelang FM melalui streaming ya. Lembayung Sutra juga terima kasih banget, saling percaya lagunya. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Prianto, Bu Tuti, juga untuk Bu Tati, Bu Tuti Arianti, bukan Bu Tati ya, Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo, dan semuanya aja. Buat Mbak Mita kebagian, makasih aja, sehat selalu. Petugas, oke, makasih. Iya, ada gangguan sedikit ya. Oke, kita sudah lapor, semoga akan segera diperbaiki ya. Bu Riono yang ada di Dudan, terima kasih juga. Senandung Rindu, Tati Kadi. Baiklah, rindu sama siapa Bun? Sama Mita. Main dong ke Magelang FM. Salamnya buat Pak Untung, Pak Narko, Pak Herman, Pak Iwan, juga untuk Bu Endang Wahyu, Bunda Sadawa, Bu Eti, Mama Vega, Bu Pramono, Bu Tuti Haryanti, Mbak Sekar, semuanya aja deh. Selamat sore, selamat menikmati lagu-lagu nostalgia. Buat Mita sehat selalu, tetap semangat. Terus apa nih, sukses, rezeki lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih banget doanya. Banyak banget, terima kasih ya Bun. Sehat juga deh buat Bunda Riono yang ada di Dudan. Oke, iya, habis ini Gelas-gelas Kaca. Ini tadi yang udah request lagu ini. Selamat menikmati Gelas-gelas Kaca dari Nia dan Niati. Ya, sahabat pendengar, semoga sahabat selalu bahagia, karena kebahagiaan itu adalah pilihan, bukan keadaan. Jadi, kalau lagi mengalami yang gak enak gitu, syukuri hal-hal kecil yang telah kita rasakan, telah kita miliki, agar kita tetap mendapatkan rasa bahagia itu. Ya, keadaan, kekecewaan, kesedihan, tentu saja semua orang mengalami. Bagaimana cara kita mensikapinya saja. Kuat semuanya ya, sabar selalu.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilé.
3: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Selamat sore untuk sahabat yang masih terus menyatu bersama Mita. Sampai jam 5 nanti masih ada lagu-lagu kenangan di Gelang Telu Magelang Tempo Dulu. Ya sahabat pendengar, turnamen SBY Cup 2026 untuk hari ini Minggu 17 Mei 2026 memasuki partai final. Laga dibuka memperebutkan juara ketiga antara DPUPR Alip Grobogan versus Sukun Badak. Perebutan posisi ketiga ini, pertandingan dimulai jam 3 ya. Berarti ini lagi berlangsung ya, jam 3 sore. Dan kedua klub dari Jateng ini sebelumnya pernah bertemu loh saat penyisihan fase grup. Dan saat penyisihan fase grup Jumat lalu

15 ya. DPU PR Alip Grobogan menang dengan skor 3-2. Wow. Rame deh pokoknya Magelang ya. Nah, usai perebutan juara ketiga ada partai Grand Final pada pukul 18.00 WIB dan laga ini mempertemukan Lavani Transmedia View versus Perumda Tirta Bagasasi. Nah, saat penyisian fase grup Rabu 13 Mei lalu, kedua tim telah bertemu dan pada saat itu Lavani menang melawan Perumda Tirta Bagasasi dengan skor 3-0. Ini dengan rincian 25-15, 25-22 dan 25-18. Nah, nantinya malam tuh pertandingan berpotensi berlangsung seru banget loh sahabat. Pertandingan sendiri disiarkan secara langsung juga dari Gor Samapta Kota Magelang oleh Trans TV dan juga Detik Network. Oke, total hadiah nih rinciannya 1,3 miliar rupiah. Untuk juara pertama akan mendapatkan 500 juta rupiah, juara 2 300 juta rupiah, juara 3 200 juta rupiah dan juara 4 100 juta rupiah. Nah, 4 tim yang gagal lolos final 4 juga akan mendapatkan uang pembinaan masing-masing 50 juta. Sementara penghargaan individu seperti best setter, libero, middle blocker mendapat 10 juta rupiah, sedangkan MVP memperoleh 25 juta rupiah. Wow, seru dan keren banget ya SBY Cup. Yuk lanjut lagi buat Bunda Riono, ini dia yang lagi rindu. Ya, rindu dia ya Bunda ya. Ini dia Senandung Rindu bersama Tati Kadi, Lembayung Sutra juga tadi ya. Lanjut lagunya Saling Percaya.

0: Eh, Phil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

di rumah aja, semoga tetap bisa membuat hati bahagia. Karena dengerin lagu-lagu nostalgia macam ini nih di Radio Magelang FM ya. Ada Kak Edi Budiman, halo apa kabarnya? Kak Ade Tanjung. Oke, yang sudah menantikan lagu, Bang Jul, sehat, sukses selalu ya. Kak Ade Tanjung nih ada di mana tadi ya? Mister Tato Emping, halo, sehat selalu. Terima kasih kebersamaannya sore ini bersama Mita di Gelang Telu, Magelang Tebo dulu ya. Bu Tuti, terima kasih Bu Tuti Haryanti. Ya mohon maaf ya, radio lagi sedikit ada gangguan. Semoga bisa segera teratasi ya. Salam buat Bu Warti, Bu Tuti, Bu Norma, Bu Rati, Papa Tebok, juga untuk Mama Viga, Bu Neni, Mbak Neni ya, dari Mbak Murni yang ada di Surabaya. Iya, dari tadi atau dari kemarin ya, dari tadi pagi ya, agak-agak putus-putus ya. Kemarin itu katanya sih kadang sih, tapi sekarang frekuensinya tuh cepet gitu ya, jadinya kurang enak didengerin. Oke, semoga segera aja bisa diatasi ya. Bu Tuti Haryanti bisa segera dengerin lagu dari Radio Magelang FM. Radio analognya lebih enak. Kak Hermanto, apa kabar? Sehat selalu ya. Ada Kak siapa lagi, Mister Tato? Halo Mbak Mita, selamat sore. Kak Jalu, halo apa kabarnya? Iya, tadi ada salam dari Besti Restu gitu. Sekarang ada Kak Heri tuh, lagi nunggu lagunya. Bulan.

Pengennya sih di lama-lamain ya, tapi apa daya waktunya sudah sampai juga di penghujung gitu ya. Besok ketemu lagi. Ya. Oke deh, terima kasih banget kebersamaannya yang ada di Gorontalo, Poso ya. Poso, Sulawesi Tengah ya. Kalau yang tak terlupakan gitu ya. Makasih banget ini ya, Gorontalo, Poso. Ih, makasih banget teman-teman yang ada di luar pulau yang udah gabung lewat streaming ya di Radio Box. Ternyata di Radio Box juga sudah ini apa namanya, bisa juga ya ditemuin ya Radio Magelang FM. Oke. Bu Tuti tadi lagunya udah belum ya? Udah ya? Kayaknya udah deh. Oh. Ternyata kelewat. Gak apa-apa ya untuk besok lagi ya Bu Tuti ya. Ini ada Iwan Fals dengan Yang Terlupakan dan Cinta Mulia dari Kus Plus untuk hadir di tengah ruang dengar Anda. Mita mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Semoga Radio Magelang FM selalu bisa menjadi teman setia sahabat pendengar. Sehat selalu ya. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nurae mut wewalere para sepuh calulan wanita nglakoni tumindak musrik kedabikan nuju jurang

Para miyarsa Kakung Putri, menika wau namung tambahan repen arupi sekar pocong ingkang wosipun nimutaken dumateng para muda-muda kita. Monggo sami tansah nyengkuyung menapa ingkang dados kersanipun Rama Ibu tumindak tumuju dateng kaum utaman tembemipun saged migunani dumateng nusa lan bangsa. Saengga sedaya wau saged kita saestu-estu ngraosaken katentreman tentrem ayem sak keluarga minggahipun kita tansah nyengkuyung sedaya kersanipun negari ingkang sakmenika nembe adreng-adrengipun bangun. Para miyarsa cekap menapa ingkang dados kita aturaken mugi-mugi damel renaning penggalih bilih tanpa langen setunggal menapa mbiyang dinten candhaipun kita lajengaken malih mboten supen saking studio Pak Eko Dimasadi ngaturaken sugeng dalu sugeng aso sugeng sare saged pepak kados wekdal ingkang sampun katentokaken. Mugi-mugi rahayu ingkang pinanggih nuwun.

0: Mutiara Iman.
1: Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis riwayat Muslim.

0: Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
6: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
7: sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelakuin.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan.

Kecamatan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore. Puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Bro, apa kabar?
5: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
4: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
5: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
5: Oh gitu.
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
5: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
5: Oh iya ya.
4: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
5: Oh iya iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
5: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
6: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Kedopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting cariyos Layung Wilwatikta perangan sekawan likur. Cariyos menika dipun petik saking buku wausan Lembayung Merah seratanipun sedherek Asmaraman Esko Pinggu keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Sugeng Mijangetan.

0: wis tekan ngendi iki lakuku? Orang rasake saya awan ora tak nggo awan, bengi ora tak nggo bengi, ning durung oleh lacak ilangi anak kulanang bagus perangin. Ning jo rening rodo kesel iki wayahe tengangi srengeng ini nek nyoroti saranduning awakku semlenget banget. Tak leren ngene dhisik. Dewa, dewa, mugi-mugi paduka paring pepadang wonten pundi icalipun anak kulo, ugi kulo saged manggihaken tiyang ingkang ndusta anak kulo bagus rerangit.
1: Pirang-pirang sasi aku ning tengah alas kaya ngene iki. Persasat uripku iki muk gantungke nek ana wong liwat ning papan kene. Angger ana wong liwat sekirane nggowo bondo tak cegat. Pamrihku bisa tak ngurip saksu ini aku mapan ning tengah alas kene. Jan iki nek aku tumindak kaya ngene iki ora cocok. Ora cocok karo seni-seni atiku. Ning mergo aku nuruti kersane bapa guru tetep tak lakoni. Loh, sik kae ku dadi ana nom-noman liwat lucu ning papan kini. Wah, dewe inggawa boncotan. Wah, boncotan ke medisi bondo kae. Wis aku tak singitan yang kini. Nak liwat kini tak terajangi wong kae.

0: ono apa kisana? Kok kowe ngendek lakuku?
1: Mergo aku butuh kowe.
0: Oh, karepmu?
1: Karepku nek kowe arep liwat ning papan kene, poncotan sing tok gawa kuwi tinggal.
0: Oh, begal nek ngono kowe.
1: Yo, kowe ngarani kaya ngono karo aku kena. Pancen aku sing tunggu alas kene.
0: Oh, dadi cilakaku. Lakuku malah dicegat begal. Ninja Wispin, coba tak ladenane wong iki.
1: Ayo, ditinggal kui poncotan kui. Oh, nek kui poncotan kui tok tinggal, liwato, tak lilani kui.
0: Kowe mbutuhke poncotan iki. Sejatine aku abot, arep ngulungke. Awit iki sanguku, neng rening kowe mbutuhke. Ya wis, nyoh.
1: Tak waneh ke aku.
0: Iya. Nyah. Loh, piye tak kowe iki?
1: Kusik. Kok gampang temen kowe ngulungke barang darbekmu ning aku. Nek miturut kandamu iki sangumu minangka kanggo sangu nggonmu mlaku ana sak tengah ngalas iki.
0: Iya,
1: ning tak jaluk kowe ngulungke kanthi ikhlas neng aku.
0: Iya, bener.
1: Gus, sak tenane kowe iki sapa?
0: Wis kowe ora perlu ngerti nek kowe butuh poncotan iki nyo. Aku tak neruske lakuku.
1: Wis. Nyo. Sik, kok dhisik.
0: Lho piye to kowe iki? Kok aneh to?
1: Karo kuwi. Kuwi penganggon sing tok nggo kuwi, kuwi tinggalen. Mbok menawa kuwi luwih aji katimbang poncotan sing tok ulungke aku iki.
0: Iki.
1: Yo.
0: Yo. Nya. Nya.
1: Loh,
0: wis kabeh sisan ora apa-apa.
1: Kabeh tok ulungke aku.
0: Iya. Wis, aku saiki tak liwat wene ana dalan.
1: Ora. Iki aku cubrio karo kowe. Mergo apa sing tak karepke kowe ngulungke kanthi ikhlas. Ning aku durung trimo. Iki durung kabeh mungging aku. Wose kabeh apa sing tok duweni kudu tok tinggal.
0: Kowe kok aneh to?
1: Aneh pi?
0: Kowe iki begal.
1: Yo.
0: Golek pangan. Iki kena tok nggo mangan. Nek kok isih werna-werna penjalukmu.
1: Pancenku ya ngono kuwi wis tak karepke. Aku butuh bondo sing akeh. Tak nggo urip ning sak tengah ngalas iki. Mergo uripku ya mung ning tengah ngalas iki.
0: Iki wis tak wenehke kabeh lho.
1: Ya. Durung.
0: Nek kok durung?
1: Durung.
0: Aku wis ora duwe apa-apa.
1: Isih.
0: Apa?
1: Kuwi apa? Apa sing tok gembol kuwi? Ayo. Sing tok gembol kuwi apa? Tinggalen kuwi.
0: Ora, aku ngerti. Nek iki tak wenehke, kowe mesti isih werna-werna sing tok karepke.
1: Karep
0: dudu sebaning begal yen ngono. Eh? Ning rene penjalukmu wis tak turuti nyo, wis aku tak liwat. Aku tak liwat.
1: Mengko dhisik ora. Ora kena kowe liwat ning papan kene. Nek kowe ora ninggal kabeh sing tok duweni. Kowe isih gawa gembolan. Isih gawa gembolan kuwi apa kuwi? Apa kuwi?
0: Iki kowe ora perlu ngerti lan iki ora perlu tak wenehke marang kowe.
1: Kuwi mesti bondo sing luwih aji. Nek poncotan iki apa iki? Mbok menawa iki mung pangan sing tok nggo sangu. Ning nek sing ning gembolan kuwi Kuwi mesti barang sing bejaji.
0: Ning iki ora bakal tak wenehke kowe.
1: Tak jaluk kanthi peksa.
0: Ora entuk.
1: Tak rebut nek ora entuk.
0: Nek pancen bisa ya rebutan.
1: Oh.

Ojuna aguas poto. Ne aku rawas poto. Bisa sumyur kuandaku.

0: ojo caketan.
1: Aku ra popo. Aku ra bakal miloro kuwi. Aku ra bakal nyikoro kuwi.
0: Ning ora mengko dhisik. Kowe ojo-ojo mung ngapusi. Malah aku tak takon. Kok dadi kowe kuat nampani ajiku Bayu Sewu.
1: Ya.
0: Kowe sak tenani sapa?
1: Jenengku Supala. Lan aku go kepengin ngerti sapa sak tenani kowe. Kok kowe duwe aji Bayu Sewu?
0: Supala. Kowe ngerti aji Bayu Sewu?
1: Yo, aku ngerti. Nek sing tok tamake aku iki mau aji Bayu Sewu. Sopo jenengmu?
0: Aku Nurseto.
1: Nurseto?
0: Iya.
1: Terus apa sambunge kowe karo Ki Boko?
0: Kuwi bapa guruku.
1: Bapa gurumu?
0: Iya.
1: Aduh, nek ngono kowe adikku. Adikku di
0: Supala.
1: Ya,
0: kowe kuat namengi ajiku Bayu Sewu. Yen ngono sing tok nggo namengi kuwi Gundala Geni.
1: Ora kleru.
0: Supala.
1: Ya,
0: kowe kuat namengi ajiku Bayu Sewu. Yen ngono sing tok nggo namengi kuwi Gundala.

0: patiku. Wong sing keri dhewe ngarah patiku kuwi wong sing jenenge Jayawreksa.
1: Jayawreksa.
0: Ngejak kanca ning dheweke tanding karo aku kalah. Lah aku ora ngerti mbuh kepiye bareng aku duwe anak isih bayi tak tinggal nindakake kewajiban ana ing Majapahit. Aku dikabari karo abdiku nek anakku kuwi ilang. Ilang antuk tekan saiki Kakang Supala.
2: Lah nek miturut penemumu raning kuwi duwe lakon sing kaya ngono kuwi. Apa kira-kira sing maika kuwi, sing nyolong anakmu kuwi ya Jayawreksa kuwi.
0: Aku duwe pikiran kaya ngono. Mula tak goleki
2: di raning gegayuanku wis bisa kasembatan. Aku bisa ketemu karo kuwi. Kowe sedulur sing tak goleki. Sedulur sing banget tak tersenani. Nek ana ngrekasamu uga ngrekasaku. Rening kowe katempuh lelakon sing kaya ngono. Nek niatmu kuwi arep goleki anakmu, tak biantu. Aku saguh biantu kowe nganti ketemu ning endi dununge anakmu.
0: Kakang. Tenan Kakang.
2: Yo.
0: Oh,
2: lahir batin. Anggonku mbiyantu karo kowe iki.
0: Ora ngira babar pisan lakuku mbok menawa kang kena diarani kesasar iki bakal ditemokake karo sedulurku sing wong tuane padha-padha tunggal guru. Aku matur nuwun marang pambiyantumu Kakang Supala.
2: Wis. Perkara kuwi mbok menawa dadi lelakon. Ning kowe aja kurang pambudidaya. Saiki ayo kowe karo aku goleki ana ngendi bayi anakmu kuwi sing dicolong dening wong sing gawe cilakamu kuwi.
0: Ayo Kakang, aku matur nuwun. Saiki wae budal.
2: Ayo.
0: Slak mesake anakku.
2: Ayo, ning diwae tak tutke lakumu iki.
0: Iya Kakang.
2: Ayo.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM. Wow.

0: Matur. Menawi jejiban Kang Rikolo semanten kula tindakaken sampun kelampaan.
1: Jejiban sing ndi kuwi?
0: Lho. Anjing nyingkiraken Joko Santang to.
1: Oh, iya ya.
0: Kesupen.
1: Wah, aku ki nek wis ki lali.
0: Asring panjenengan ngaten menika kok, Ndoro.
1: Wong aku tas mangan kok lali wis mah nurung ta iki mau aku ngono kok.
0: Nggih, Pak. Menawi sampun ra disepuh menika njeng Ndoro njih.
1: Heeh.
0: Nanging nun sewu, Ndoro. Menika malah kira-kira Santang sampun kelampahan kula singkiraken. Menika malah tasih wonten ingkang ngribeti malih, Ndoro.
1: Sapa meneh?
0: Anjeh Ki Sampar to. Sak menika Ki Sampar menika lajeng ki mau nanggur ngoyak-oyak badhe ketemu kalian yoganipun si Joko Pengging. Kula lajeng bingung to menika, Ndoro. Lajeng kados pundi?
1: Sampar.
0: Inje.
1: Bisa adreng to lihat ketemu Joko Pengging.
0: Milo saking kula dawan kalian si Ki Sampar supados nyingkiraken Joko Santang, menika malah kisah si Ki Sampar lajeng ingkang oyak-oyak. Ujang napa Mas Rayuyu menika sampun kelampan lho. Menika mulai mboten enggal rampung perkawisipun samsaya bundet lho, Ndoro.
1: Cilik-cilik ngene semaring ribet pikir. Ribet aku anu. Wong perkara kaya ngono kowe kok matur aku. Kowe ya ora tumindak, ora di penemu. Apa kok aku? Wah. Ani ngira aku ki ya ora rampung to. Ayo. Ana ming
2: jareng aku tujune ora aku.
1: Ngendelke cah-cah ki sok sedo ndle iya. Ngono.
0: Mila kulon kok kuatos mulai makai tumindak klentu penjenengan namung duka. Penjenengan kulon tumindak leres mon duka kok.
1: Ngono. Rayuyu.
0: Terus pun tindero.
1: Sampar king ribeti.
0: Nje.
1: Krikil saupamane.
2: Weh. Saru.
1: Gue nek kepidak kisok nyocok.
2: Ayy.
0: Griseni.
1: Mula jenenge krikil ki kerineng sikil. Godo karo kripik.
0: Menawi kripik menika menapa, Ndoro?
1: Kripik iki kerineng ilat. Ki kudu disingkirke.
0: Sing nang ilat. Menika kula.
1: Singkirke si Sampar.
0: Oh, nggih.
1: Nah, carane le nyingkirke Sampar. Kuwi bojike kuwi nderek aku tak kandhani. Aja ning kene.
0: Oh, ngaten.
1: Ku ndak di ngerteni riyan.
0: Nggih, ayo. Nggih, Sendika, Ndoro.

0: Kulon Pepadang. Mugi-mugi pepeteng ing kasenapaten enggal kapir. Mugi-mugi anakku bagus sererangin enggal pinang.
1: Ulan Sari. Ya, kebenaran kaijenan.
0: Gusti,
1: dewe niku kudu bisa tak gulung saka ing dalem selamat.
0: Kula nyuwun

0: Mekaten kula wau sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Cekap semanten Sutrisno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram wekdal meniko. Mugi-mugi dados sopan libur, sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali diudara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Iman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الآيات والمعجزات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إلى قيام الساعات. أما بعد، sahabat pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat berjumpa kembali hari ini dalam keadaan sehat wal afiah. Selanjutnya, salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjasa membawa kita dari zaman gelap gulita, dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan, yakni dinil Islam. Kembali lagi bersama saya Karimah Yuliana Azhari dari Kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Sahabat pendengar rahimakumullah, sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang sangat mulia, yakni bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah ini, kita diingatkan kembali akan sebuah peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia, yakni peristiwa pengorbanan tiada tara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam. Dari napaktilas sejarah ini, diharapkan kita dapat meneladani kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam dari sisi yang lain, yakni kesuksesan beliau sebagai seorang ayah sekaligus seorang guru dalam mendidik putranya. Kita mengkaji bagaimana cara beliau membentuk karakter dan kepribadian Ismail saat itu sampai Nabi Ismail menjadi anak yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan kesalehan Nabi Ismail alaihi salam ini dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu

Amin. Al-Ayah, yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Subhanallah. Sebuah jawaban yang tidak main-main sebagai cerminan dari kepribadian yang teramat luhur. Jangankan disuruh sholat, puasa, mengaji, atau hal yang lain, mau disembelih sekalipun, Ismail siap melaksanakan demi perintah Allah. Sahabat pendengar, bahkan lebih dari itu, sejarah mencatat bahwa hampir seluruh nabi dan rasul yang kita kenal semuanya berasal dari garis keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana kita maklum, Nabi Ibrahim memiliki 2 orang putra dari 2 orang istri. Istri kedua melahirkan Nabi Ismail alaihi salam, dan dari keturunan Nabi Ismail inilah lahir Nabi akhir zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri pertama melahirkan Nabi Ishak alaihi salam. Dari Nabi Ishak alaihi salam ini lahir sejumlah nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel, seperti Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, dan nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ishak, Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub, dan Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf. Para ulama sering memberi julukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam dengan sebutan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, lalu apakah langkah-langkah yang telah ditempuh Nabi Ibrahim alaihi salam sehingga sukses membentuk generasi-generasi unggul dan berkepribadian yang luar biasa tersebut? Berdasarkan isyarah dari beberapa nas Al-Quran yang menceritakan sejarah kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa paling tidak ada 5 langkah strategis yang dilakukan Nabi Ibrahim dalam rangka mendidik putranya. Pertama, Nabi Ibrahim alaihi salam saat mendidik putranya selalu mengajarkan kesederhanaan dan kemandirian. Beliau tidak memanjakan anak dengan fasilitas hidup yang berlebihan, bahkan terkadang penuh dengan keprihatinan. Inilah yang menyebabkan Nabi Ismail tumbuh menjadi seorang anak yang tangguh dan mandiri. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam adalah tipe orang tua yang sangat pandai memilih lingkungan yang tepat dan kondusif untuk kebaikan perkembangan intelektual dan kepribadian anaknya. Kedua langkah tersebut diisyarahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat 37.

0: الحرام عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Di sini jelas sesuai perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam menempatkan putranya Ismail beserta ibundanya Siti Hajar bukan di tempat yang penuh fasilitas mewah, melainkan di suatu lembah yang tandus yang dikenal dengan sebutan Makkah. Namun, lembah itu bukan sembarang lembah, tetapi sebuah lingkungan yang benar-benar penuh berkah, yakni di dekat Baitullah. Subhanallah, perpaduan antara kesederhanaan hidup serta lingkungan yang kondusif telah menciptakan pendidikan yang efektif dalam menempa kemapanan dan kematangan jiwa Ismail kecil saat itu. Ini adalah keteladanan berharga bagi kita bahwa salah satu kunci kesuksesan mendidik anak adalah membiasakannya hidup sederhana dan mandiri. Jangan racuni jiwa mereka dengan fasilitas yang berlebihan. Jangan bentuk jiwanya menjadi lemah dan cengeng. Bersikaplah objektif dalam memberikan fasilitas apapun terhadap sang buah hati. Sesuaikan dengan kebutuhan anak, bukan sesuai kemauan dan keinginan anak. Jaga dan perhatikan selalu lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, dan lingkungan sekolah. Ketiga lingkungan tersebut sungguh amat sangat mempengaruhi perkembangan karakter anak.

Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah sosok orang tua yang selalu tekun mendoakan kesuksesan anak. Ketekunan tersebut diabadikan dalam beberapa surah yang berbeda dalam Al-Quran. Di antaranya, Quran Surah As-Saffat ayat 100 hingga 101.

Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Berikutnya, Quran Surah Ibrahim ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Juga ada dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Sahabat pendengar rahimakumullah, orang tua atau guru yang baik adalah mereka yang tidak berputus asa dan selalu mendoakan anak dan muridnya seperti apa kondisi mereka, tidak peduli seberapa sulitnya, terutama di setiap selesai sholat fardu atau pada waktu sepertiga malam. Di saat-saat keheningan malam itulah rahmat Allah turun untuk mengabulkan permohonan hambanya. Nabi Ibrahim alaihi salam, sekalipun seorang nabi, tetap berusaha dan berdoa sehingga tiba waktunya Allah mengabulkan permohonan beliau. Yang keempat, Nabi Ibrahim senantiasa menanamkan nilai-nilai agama terlebih dahulu kepada anak-anaknya sebelum ilmu-ilmu yang lain, terutama pengenalan sholat lima waktu sebelum menekuni kesibukan atau pekerjaan apapun. Sebab melalui pendekatan sentuhan sholat, insya Allah akan lebih mudah untuk mendidik dan mengarahkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 33.

0: Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Gelar yang hebat, pangkat dan jabatan yang tinggi, kekayaan yang melimpah. Tapi jika tidak sholat, tidak peduli dengan ajaran agama, maka sesungguhnya itu semua hanyalah prestasi semu yang tiada guna. Kesuksesan dan keberhasilan yang hakiki bukanlah terletak pada prestasi dunia semata, tapi adanya kesadaran jiwa yang tinggi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, yang kelima, Nabi Ibrahim adalah sosok seorang ayah yang sangat pandai membangun komunikasi dengan anak, juga pandai mengajak bermusyawarah dan bertukar pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melukiskan hal ini dalam Quran Surah As-Saffat ayat 102. Dalam ayat ini jelas terlihat betapa bijaksananya sikap Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekalipun perintah penyembelihan tersebut benar adanya dari Allah, tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam tidak memaksakannya kepada Nabi Ismail. Justru beliau meminta pendapat sang anak seraya berkata, "Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Inilah salah satu kunci sukses dari 5 kunci kesuksesan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam mendidik anak. Dengan diajak bermusyawarah, seorang anak akan merasa dihargai serta membiasakan anak pandai berpikir untuk memilah dan memilih mana yang terbaik untuk dirinya. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah 5 rahasia di balik kesuksesan Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarganya, yakni mendoakan, lalu memilih lingkungan yang kondusif, membiasakan hidup sederhana, menanamkan nilai-nilai agama, serta yang terakhir, pandai menjalin komunikasi. Semoga Allah yang Maha Pemurah senantiasa memberikan pertolongan, hidayah, dan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa meneladani langkah-langkah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam mendidik keluarganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada penghujung acara. Saya Karimah Yuliana Azhari dari Kantor Kementerian Agama Kota Magelang mohon pamit undur diri. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada para pendengar sekalian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan kata-kata. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Selamat pagi, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi, selamat hari Senin. Berjumpa kembali dengan rutinitas begitu ya setelah menjalani libur panjang. Bagaimana kabar hari ini? Capek? Atau justru makin semangat banget karena liburnya cukup ya? Cukup banget, karena dari hari Kamis, Jumat, terus lanjut deh sampai hari Minggu. Pokoknya pagi hari ini kita rayakan dengan syukur dan juga berkah Tuhan yang kita terima setiap harinya, bahkan sampai di detik ini. Semoga senantiasa membawa kebaikan dan juga kebermanfaat buat kehidupan kita gitu ya. Oke deh, nemenin sampai nanti jam 9 dengan informasi-informasi terkini, termasuk juga hasil dari final SBY Cup 2026 yang dihelat di Gor Samapta, Kota Magelang. Bagaimanakah kabarnya? Dan juga buat sahabat pendengar yang mau dapetin lagu-lagu oke pagi hari ini, Vita tungguin untuk bisa bergabung di 0882-1035-1035 dan telepon di 366-899. Vita punya banyak banget lagu yang bisa jadi mood booster di pagi hari ini. So, gak usah pakai lama, tungguin deh untuk bisa tensi sekarang juga. Rizky Febian, Adrian Halif, Alamak.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya, Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat pendengar 103,5 Magelang FM. Selamat bergabung bareng sama Vita di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti ya. Sahabat pendengar, gelaran SBY Cup 2026 telah berakhir ya. Lavani Transmedia memastikan gelar juara SBY Cup 2026 setelah mengalahkan Perumda Tirta Bagasasi di partai final pada Minggu 17 Mei semalam. Hasil final Lavani versus Tirta Bagasasi berakhir dengan skor 3-0. Ya, sahabat, ini menjadi gelaran luar biasa ya, spektakuler di bidang olahraga yang dihelat di Kota Magelang kita tercinta ini, yang mana sebagai kota yang punya cerita tanah Jawa dengan pakuning Jowo begitu ya. Kota Magelang kemudian banyak sekali kecipratan, mulai dari sektor industri, sektor perhotelan, jasa, UMKM dan lain sebagainya. Ya sahabat, dari kompas.com, Lavani Transmedia begitu dominan dalam meraih juara SBY Cup 2026 di Gor Samapta Kota Magelang, Jawa Tengah sejak 13 hingga 17 Mei kemarin. Lavani Transmedia yang memenangkan hasil final dari SBY Cup 2026 seperti halnya di Proliga 2026, Lavani juara SBY Cup 2026 tanpa pernah merasakan kekalahan sekalipun dari fase reguler hingga partai final. Wah, emang ini udah kelasnya kelas kakap begitu ya sahabat. Hanya saja memang ada setitik noda dalam perjalanan itu. Lavani nyaris selalu menang 3-0 dari 5 laga kecuali laga terakhir di fase reguler melawan PBV Pasundan pada Jumat 15 Mei kemarin. Saat itu Lavani yang tetap memainkan pilar-pilar utamanya kecolongan satu set. Yaps, Lavani kalah. Kala itu menang dengan 3-1 atas PBV Pasundan. Hal yang tidak terjadi ya di final SBY Cup 2026 maupun liga laga lainnya karena selalu menang dengan skor 3-0. Banyak prediksi Lavani Transmedia ini bakal juara dalam ajang pertama SBY Cup 2026. Ya, selain karena baru saja meraih gelar juara Proliga 2026, juga materi pemain ini didominasi pilar timnas voli putra Indonesia. Jadi emang udah gak kaleng-kaleng gitu ya, semuanya datang dari Pak. Selain karena baru saja meraih gelar juara Proliga 2026, juga materi pemain ini didominasi pilar timnas voli putra Indonesia. Jadi

0: Bu. Coba nanti kalau yang ini Vita carikan dulu ya. Salamnya buat Bunda Dwi Sari, Mbak Murni, ada Mbak Nadine juga Mbak Susi. Apa kabar buat Pak Iwan, Pak Prianto, Mas Fuad dan semuanya fans Magelang FM dimanapun berada. Bahagia selalu buat Vita, amin. Terima kasih 366899. Semangat pagi.
1: Assalamualaikum, semangat pagi Mbak Vita.
0: Ya, waalaikumsalam Pak Iwan. Lama sekali tidak berjumpa ya Pak Iwan ya.
1: Iya, karena pengaruh sinyal, Mbak.
0: Gimana kabarnya, Pak Iwan?
1: Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Mbak Vita, gimana pagi ini?
0: Ya, kabar baik juga, alhamdulillah. Sudah siap untuk hari ini, Pak Iwan?
1: Ya, sedang manasin sepeda motor untuk beraktivitas.
0: Iya, kalau begitu. Monggo, Pak Iwan, mau request lagu apa?
1: Lagunya Sebening Senja dari Leto.
0: Sebening Senja?
1: Ya, dari Leto.
0: Oke, sambil salam-salam boleh Pak Iwan?
1: Ya.
0: Salam-salam.
1: Salamnya buat Mas Irfan tadi, selamat pagi. Juga Mas Javi, Mbak Murni, Mbak Hera, Mbak Nadine. Juga Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Mama Vega, Mama Olga, Bu Cuti Haryanti yang di Sedang. Juga Ngkong Aliandu, Pak Depanggi, Pak Lembayung Sutra, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Rohwianto. Juga Mas Riko yang di Wates, Mbak Lungki yang di Jakarta. Juga buat Bunda Ayu, semoga selamat sampai tujuan di kantor Samsat Wonosobo.
0: Yep.
1: Ya, buat Mbak Vita, selamat tugas. Mas Irwan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Iwan. Selamat beraktivitas ya, Sebening Senja dari Leto. Ditunggu. Apa kabar buat Mbak Susi? Pagi hari ini sudah semangat sekali. Salam-salam buat Mbak Murni, Bu Sadowo, ada Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Yahyu, Pak Iwan, ada Pak Herman juga, Mama Vega, Mbak Nungki, ada Lembayung juga, Mas Evan. Kemudian Pak Pri, nyapa juga buat anak-anak Alpen Budaya ya. Kemudian satu lagi buat Mbak Nadine. Bikin romantis dong. Boleh banget nih Senin pagi bikin jadi romantis gitu ya. Satu lagi dari Lembayung Sutra. Selamat pagi. Kenangan terindah siap. Salamnya buat Mbak Susi, ada Mbak Tuti, Bu Hari, Tuti Haryati ya. Ada Bu Sadewo. Kemudian Bu Nani. Selamat pagi buat Bu Riono dan Pak Prianto, Pak Iwan, pokoknya semuanya aja. Selamat pagi. Selamat menyambut hari Senin dengan lebih bahagia dan juga lebih siap pastinya. Ya, sampai usai di pukul 9. Jangan kemana-mana karena Vita punya banyak sekali lagu-lagu yang oke diputar pagi ini.

0: Begini, bayar.
1: Lah, Den Bagas, saiki kerjane pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
2: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
2: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
3: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Dik, pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
5: Setia, setia. Iki lho mas, delok ke seperti ini. Tuku rung suwe kok ora awet, butuh ruwe serape enak.
1: Sabar yo dik yo. Jo, tak tumbas ke.
5: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi. Golek toko ki sing barangnya berkualitas bagus to mas.
1: Iyo dik, beres. Nah, iki dik, toko Setiawan. Iki dik, barangnya pola pi. Lengkap, harganya yo murah.
5: Wah, nek iki yo api-api tenan barangnya mas.
3: Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan.
4: Toko Setiawan.
3: Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.

0: Indonesia.
1: 103,5 Magelang FM, selamat pagi, sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar dari dunia olahraga, dikabarkan Jakarta Bhayangkara Presisi JBP menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan Fulet Sirian Irian. Partai final berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Baru pada Minggu 17 Mei 2026 semalam. Dukungan supporter mampu membawa tim voli putra Indonesia menundukkan wakil Iran melalui pertandingan ketat selama 4 penuh set. Jakarta Bhayangkara Presisi memastikan gelar Asia setelah memenangkan pertandingan akhir dengan skor set 3-1 meyakinkan. Dalam jalannya pertandingan, Jakarta Bhayangkara Presisi langsung mengendalikan pertandingan, permainan agresif sejak set pertama dimulai di Pontianak. Ketika membawa keunggulan, tuan rumah melalui dua servis ace yang beruntun menghadapi pertahanan dari Fulat. Dominasi permainan Jakarta Bhayangkara Presisi semakin terlihat setelah kesalahan servis lawan terus bermunculan pada pertandingan. Farhan membawa tuan rumah meraih set point sebelum Keita menutup kemenangan set pertama melalui spike. Fulan Sirian bangkit pada set kedua setelah memberikan tekanan kepada pertahanan Jakarta Bhayangkara Presisi. Mosik menyamakan kedudukan melalui servis ace ketika kedua tim saling mengejar poin pertandingan tersebut. Diketahui head coach Jakarta Bhayangkara Presisi, Redel Toran, menyebutkan keberhasilan tersebut membanggakan bagi tim bola voli Indonesia. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Vi, pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia. Iki lho Mas, deloke spray ini. Tuku rong suwe kok ora awet, nggo turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
1: Nek toko ndi to Mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to Mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pol apike. Lengkap, hargane yo murah.
1: Wah, nek iki yo apik-apik tenan barange Mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
2: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
3: Pemerintah 8. Mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
2: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
3: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
4: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lalu Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
3: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
5: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan.
3: Pada kesempatan tersebut, Menteri